0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan

0: mempercepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Serasi dengan ku di jam yang ketiga. Saya DJ Rain, teman anda pagi ni. Jadi pagi ni, jam yang ketiga selalunya tajuk pagi bersama dengan saya. Okey. Pagi ni, tajuk kita, walaupun hampa bekerja kan, tapi sebagai suri rumah, apa yang hampa, apa yang buat hamba burn out, asal letih, emosi dan juga fizikal? Yalah, dah lah dengan kerja lagi, lepas itu balik ke rumah, ada lagi kan, apa nak kena hadap urusan-urusan di rumah. Jadi kadang-kadang nak juga dengar isi hati ataupun luahan suri rumah tu. Jadi kan hampa boleh kongsikan dengan saya, okay? Dekat mana boleh terus ke TikTok Live Perlis FM, dekat Facebook, dekat Instagram. Dan juga anda boleh follow track saya juga dekat Wan Mama Ryan, DJ Ryan Perlis FM. Okay, selamat pagi semua yang singgah-singgah live dekat TikTok pagi ni. Saya nak ucap selamat pagi dulu sebelum saya baca komen pagi ni. Yang singgah-singgah masuk, kita ada Mozani Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya yang dalam perjalanan ke tempat kerja pagi ni, layan menerusi RTM Klik tau, nak ke IPD Maran pagi ni. Terima kasih. Kita ada juga Pakcik Mael Kuala Kedah yang singgah-singgah pagi ni juga, terima kasih. Kita ada Nur Erna 468. Selamat pagi. Okey, lepas lagu ni, sekejap lagi saya akan bacakan komen-komen yang dah saya terima untuk tajuk kita pagi ni. Okay, apa yang membuatkan hampa sebagai suri rumah rasa burn out, letih emosi dan juga fizikal? Terus layan Perlis FM.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jelayan pagi ni. Okey, sebagai suri rumah ni kadang-kadang burn out sebab kerja banyak kan. Beban kerja tu berterusan. Bukan beban kerja di pejabat saja, tapi balik ke rumah tu beban kerja terus berpanjangan. Lepas tu satu lagi kadang-kadang bila kurang apresiasi, kurang penghargaan, bila kita buat kerja teruk kan, kadang-kadang tak ada ucapan terima kasih. Itu satu. Nombor dua, bila kita ada kemas, sepah balik pun boleh buat burn out juga. Kurang masa untuk diri sendiri, kurang tidur dan juga tidur pun tak berkualiti, tekanan emosi dan juga perbandingan sosial. Okay, tanda-tanda kita burn out tu banyak. Ada emosi, ada burn out fizikal, mental, juga perhubungan kita. Okay, pagi ni saya nak baca komen. Yang pertama, kiriman daripada Sharifah Suhada yang berada di Sarawak. Selamat pagi orang Sarawak. Saya tanya orang Sarawak, lalu sarapan apa? Kita selalu makan pagi-pagi ni mie, ya? Mie Jawa. Alamak, terbaik lah kan. Okay, benda yang bagi saya burn out, bila terlalu letih, badan dah emosi, boleh jadi stres, penat, sebab tak ada orang faham. Tapi hari-hari kena juga jaga mental emosi. Okay, Sharifah Suhada kata macam tu. Kata bila stres lagi, kita kerja kemas rumah hari-hari, orang pergi sepah. Tak larat bercakap dah. Rahang ni sampai dah tak boleh nak katup pun kan. Duk beletiak je kerja kan. Tu pun tak faham lagi, dia kata. Kadang-kadang benda tu boleh buatkan kita burn out ataupun letih mental kita. Aimi Shakira, selamat pagi. Jadi burn out ni, bila kena buat kerja yang sama setiap hari. Contoh, malam sebelum tidur dan kemas dapur sekali bangun tidur. Kita tengok ada pinggan atau cawan dalam sinki. Benda-benda macam ni yang boleh kan buat Aimi burn out. Yalah, orang kata Aimi, saya rasa banyak orang rasa macam geram kot. Tapi itulah, orang yang buat tu dia tak rasa apa-apa kot kan. Bila dia tak basuh pinggan semua-semua tu kan. Dia suka tinggal lagu tu saja, dia harap orang buat. Tak apalah, boleh lah tolong kan. Memang dalam rumah tangga tu boleh bekerjasama. Tapi bila selalu sangat pun pening juga. Kalau macam tu, orang perempuan dia apa kata juga. Kalau tu, biar kami saja tinggal pinggan, biar orang lelaki basuh. Apa pula perasaan orang lelaki kan. Okay, ini komen Nur Fariah. Ini di Instagram . Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini kerja di kerja di office tak stres macam di rumah. Kerja banyak tapi happy. Okay, tu dekat pejabat lah, kat office tau. Di rumah hadap kerja dalam rumah yang tak pernah habis. Itu tak termasuk lagi dengan kerana tiga orang hero yang masing-masing perangainya yang berbeza. Mana nak buat kerja kita, nak tengok mereka buat homework lagi, time mereka exam lagi, stress kita, letih beletiak, letih menarang, letih bercakap, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kadang-kadang letih emosi fizikal ni yang buat kita bad mood dan sentiasa menjadi singa bila di rumah. Oh, dia perbezaan kan. Sibuk, busy di pejabat dan juga busy di rumah tu cakap. Lain-lain, kadang-kadang bila sibuk dekat pejabat tak adalah sampai burn out macam tu. Burn out tu akan terjadi bila kita dah sibuk dekat pejabat, kita balik rumah pula, dia akan tambah lagi double burn out. Okay, itu ceritanya. Sekejap lagi saya akan bacakan komen-komen sahabat-sahabat lagi. Okay, anda boleh komen dengan saya, apa yang membuatkan puan semua sebagai seluruh rumah burn out atau berletih fizikal dan juga mental. Perlis FM, serasi denganku.

Okey, untuk Paladina tahun ni dengan performance yang ditunjukkan oleh tim setakat peringkat bulan, saya merasakan Morocco. Morocco akan jaya ke final dan akan menjulang Piala Dunia. Buat kali pertama, pastikan Morocco. Cayo!

Kelas FM serasi denganku. Selamat pagi. Saya DJ Rahim, teman anda pagi ni. Ya, hai. Selamat pagi. Kita ada kirah pagi ni. Terima kasih. Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik Mael Kuala Kedah. Dia kata, cantik di mata, cantik di hati. Indah bahasa, baik pergeti. Alamak, kiasan orang lama-lama. Cukup bermakna. Cukup tinggi, kan? Pakcik Mael ada komen juga dengan kita pagi ni. Dia kata, terlalu sikit. Sampai menggelupur bagaikan dirosok polong. Isteri sibuk kerja di dapur, senang suami kenalah tolong. Nampak tak? Hidup berumah tangga orang lama, Pakcik Mael. Betul ya Pakcik, kan? Kita dalam rumah tangga ni kena sentiasa tolong menolong. Amalan yang baik. Okey, jom kita tengok lagi komen-komen yang kita terima dengan tajuk kita pagi ni. Walaupun hampa bekerja, tapi sebagai suri rumah, apa yang buat hampa burn out, letih emosi, fizikal dan juga mental kita? Ada Hasalma Haya. Dia burn out bila orang yang menyakitkan hati. Alamak, siapakah yang menyakitkan hati tu? Azra Ahmad, apabila bising sangat. Fahamlah, kadang-kadang kat rumah bising macam mana, kan? Okey, Pakcik Mael menonton Pali FM di kedai sambil buat kerja. Apa khabar semua? Terima kasih sahabat-sahabat yang berada di kedai Pakcik Mael pagi ni. Terima kasih, terima kasih. Lepas ni balik sarapan tu bolehlah buka Pali FM, no? Kalau saya tak kerja, aku akan kawal yang kerja juga. Terus sokong Perlis FM. Okey, saya singgah di track saya dekat account saya dekat Wan Muhammad Ryan. Anda boleh terus ke track ni. Okey, saya ada tanya soalan yang sama lah. Suri rumah tu suri rumah, apa yang buat hampa burn out? Kita ada _tipah.topoi. Tahlah, time saya kerja dulu tak rasa sepenat sekarang. Sekarang ni suri rumah. Suami saya sikit-sikit minta itu, suruh ini, terkejak-kejak saya, dia cakap. Kadang-kadang rasa macam saya ni babu dia ke? Letih. Okay, itu komen Tipah. Terima kasih Tipah. Kita ada juga Syada Azizan. Dia akan burn out bila anak-anak buat perangai. Benda ni akan terjadilah. Bila anak-anak buat perangai kat rumah tu, tiba-tiba daripada mood okey jadi tak okey pula, kan? Anak-anak ni pula satu tak dengar cakap sangat. Kan, bila kita habaq, jangan tu lagi suruh dia buat. Bila suruh dia buat, tapi dia jadi sesuatu lah pula, tak tahu nak buat macam mana, letih. Kita ada Haya.duha. Dia kata, saya akan burn out bila semua hal dalam rumah kena buat sendiri. Apa-apa benda pun, kan, semua kena buat sendiri. Itu kata Haya Duha. Okey, saya tunggu lagi komen-komen anda. Boleh terus ke Facebook, Instagram. Kita ada TikTok live, kita ada WhatsApp di 0174541688. Hantar awal-awal sikit. Makcik hantar awal sikit, makcik. Semalam makcik hantar lepas pukul 9 lah. Tak ada nak baca. Makcik hantar awal sekali dengan voice pun tak apa, makcik. Sagi saya bacakan di 0174541688 ataupun boleh singgah track saya dekat Wan Muhammad Lain Perlis FM serasi dengan kita.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Corliss FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan di jam yang ketiga di Perlis FM pagi ni. Okey, apa peranan kita untuk buat sebagai satu bantuan untuk menguruskan burnout ni? Okey, antaranya mungkin kita boleh perbaiki amalan penjagaan diri atau self care. Ya, lebih kepada rehab diri kita. Cukup makan, cukup rehat, cukup tidur kan, kita buat ibadah dan lain-lain keperluan asas sebagai seorang manusia dalam keperluan seharian kita. Lepas tu kadang-kadang kita perlu juga bersosial kan, kita perlu ada juga hubungan yang baik dengan kawan-kawan kita lah, kawan-kawan yang tak bercerita balik pasal diri kita lah. Ni cari kita ada luah kat dia pergi luah kat orang pula, dia jadi berangkai. Kadang-kadang kita kena cari lah satu kawan baik ke, sahabat ke, yang mampu untuk dengar cerita kita dan juga mampu untuk yalah, menjadi pendengar yang baik dan memberikan kata-kata yang baik kepada kita balik. Okey, usah kita biarkan tekanan terpendam dan jadi pendengar yang baik dan iktiraf kepenatan orang yang duduk cerita kat kita. Eh, berletih itu kan. Ini tak ada bila orang duduk cerita. Saya letih macam-macam kan, duduk-duduk kan. Dia kata, alah apa letih kan, aku ni. Dia mula cerita pasal dia pula. Kita nak bagi dia dengar cerita kan. Jadi dalam masa tempoh yang betul-betul di burn out tu, kita cuba jadi pendengar yang baik kan. Okey, berkomunikasi dengan pasangan, komitmen mengurus rumah tangga mesti berlaku secara dua hal lah. Dan bincanglah dengan pasangan dari segi pengagihan tugas dan sebagainya. Dekat rumah, kalau kata masalah tak basuh pinggan dekat sinki tu yang jadi masalah. Jadi orang lelaki pun kena main peranan juga untuk basuh pinggan. Contohlah kan. Okey, ni komen daripada sahabat saya Mozani Rizwan ni. Sempat lagi komen dengan saya. Dia habak kat saya macam ni. Dia kata, saya macam biasa akan tolong je isteri. Sama-sama tolong menolong. Macam biasa juga, abang sidai baju, dia tahu kan. Jadi kita lawan balik, ha, mana baju. Lawan cara macam tu lah dalam hubungan kan. Bila isteri kata, ha abang, duduk saja kami baju, kita pun ha siapa kan, ha, mana baju. Kita pun boleh untuk bantu isteri kita dekat rumah juga kan. Kak Liza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni sarapan nasi lemak bilis telur sanggit lima kupang je. Jaga kesihatan, jemput makan baik. Jemput. Okey, kita tengok komen yang ada dekat threads ni sikit lagi. Ada dia banyak sebenarnya yang saya nak baca satu lagi sebelum saya main lagu. Okey, tadi takat Haya, kita ada little underscore mujahidah. Dia akan jadi burn out bila anak-anak tantrum. Anak-anak ni kadang-kadang bila duduk saja, kadang-kadang sehari dia mula tantrum tak pasal-pasal kan, tak dapat satu benda yang dia minta, kita tak bagi dia ni kan. Kadang-kadang dia minta benda tu sebab kita kawal. Sebagai contoh, anak saya suka makan mie segera. Kan, bila kata tak bagi mie segera tu, sebab dia hari-hari makan mie segera, kita pun nak kena kawal juga. Bila tak bagi hari tu, dia mengamuk. Mulalah kan, dia pun jadi menyingar lah, little mujahidah ni contoh katanya kan. Okey, kita ada underscore Nur Asma Hanim. Burn out bila semua kena settle dan fikir sendiri. Okey, itu komennya. Kita ada juga underscore Syam pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu rasa macam mengemis. Mengemis apa tu? Mengemis mungkin mengemis perhatian ataupun mengemis tindakan daripada seseorang di rumah tu. Okay, anda boleh komen dengan saya lagi. Boleh terus ke TikTok Perlis FM, ke Instagram Perlis FM, ke Facebook Perlis FM, ke WhatsApp di 0174541688. Dan juga boleh terus ke track saya dekat Warman Ryan. Terus layan Perlis FM Serasi dengan kita.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Kodlet FM berserasi dengan ku. Selamat pagi. Masa lagi bersama dengan saya DJ Lain. Okey, sebelum kita dengarkan berita baik, ini tentang tajuk kita. Suri rumah, apa yang buat hampa burn out? Jom kongsi dengan saya. Kita ada Lily Anwar. Dia akan burn out bila anak-anak dia nak periksa. Baiklah, dia lah orang yang paling pening kepala sekali. Kita ada Nabila underscore Johari. Bila tak boleh keep up dengan rutin dan juga timing because of external issues. Itu kata Nabila Johari. Apa external issues dia kita tak pasti. Apa ceritanya kan? Kita ada Sharifah underscore Aina Syuhada. Penat dah buat itu, nak buat ini, stres dengan perangai manusia. Okay, saya harap semua yang komen-komen ni dipermudahkan segala urusan dan dapat satu solusi daripada segi kerjasama dan sebagainya dalam satu rumah tangga. InsyaAllah. Kita tengok singgah sekejap dekat Facebook, ada lagi 2-3 ni. Kita ada Nisa Kamis. Bila tak mau memahami, tiada persefahaman, tiada kejujuran, manipulated dan sebagainya. Hazira Hamdan berkata kalau kata burn out, petang-petang balik pi kerja, balik kerja pi mengai, dalam 2 jam pun tak apa, kita hilang semua tekanan. Okey, jadi terima kasih kerana sudi komen-komen dengan saya pagi ini dekat semua media sosial Perlis FM. Kita ada dekat Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp dan juga thread saya, dan juga semua yang tengah menonton sekarang ini secara langsung di TikTok Perlis FM. Kita ada di Nobi, Pak Cik Mae, Aimi, MZ, kita ada Fia, Noena, Kak Kam, Arif, Syukri, Zira Lima Helang, Joe Perlis dan semua yang kawan-kawan yang tengah menonton. Terima kasih juga untuk Fiza 2009 yang bagi maklumat sikit lah pasal pagi ni kan, first half Belgium 2 USA 1. Terima kasih. Terus layan Perlis FM, pastinya pilihan selasi dengan semua. Selasi dengan aku 9 pagi nanti, berita menerusi Nasional FM.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini, pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan.

0: mengukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pilihan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
1: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
3: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan

0: PM Click. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton, kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: menghadapi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Untuk Piala Dunia kali ini, saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Berlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi di jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lion. Pagi ini, okay, jom kita sembang tentang satu kejadian tikam di sekolah. Pelajar sekolah menengah kebangsaan cedera ditikam di sekolah. Seorang pelajar cedera dalam satu kejadian tikaman yang berlaku di sekolah menengah. Jadi Ketua Polis Daerah Hulu Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi, mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan mangsa berada dalam keadaan stabil. Terdahulu tular beberapa rakaman video di media sosial yang memaparkan seorang remaja perempuan berpakaian hitam berjalan di kawasan sekolah sambil memegang sebilah pisau. Okey, kronologi ataupun rentetan daripada cerita itu, okay, tengok pula mangsa yang berusia 15 tahun ditikam belasan kali di belakang badan dan juga bahu. Jadi pelajar yang kita tiga sebuah sekolah menengah kebangsaan di Banting dipercayai ditikam belasan kali oleh pelajar sekolah yang sama. Jadi suspek yang berusia 15 tahun, muda lagi, ya Allah, dilaporkan tidak hadir ke sekolah sejak beberapa bulan lalu dan sedang menjalani rawatan kesihatan. Jadi menurut sumber, mangsa mengalami kecederaan akibat pada bahagian belakang badan dan juga bahu. Jadi sebelum kejadian, suspek yang memakai baju tee hitam dan berseluar kotak merah dilaporkan memasuki kawasan sekolah menerusi pintu masuk utama. Namun butiran mengenai bagaimana kejadian itu berlaku masih belum dapat diketahui. Jadi selepas kejadian tikaman itu, suspek ditenangkan oleh guru di kawasan tepi surau sekolah dan pada masa yang sama, pihak sekolah menghubungi pihak polis dan susulan kejadian berkenaan. Sebelum suspek ditahan, difahamkan pihak polis turut merampas senjata berupa pisau yang digunakan dalam kejadian itu. Jadi kita diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan juga apa-apa kenyataan yang boleh menjejaskan siasatan dan juga kenyataan yang kita tak tahu kesahihannya. Jadi buat masa ini, motif sebenar kejadian masih belum pasti, belum dapat dipastikan. Okey, suspek tersebut sudah pun ditahan. Okay, jadi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor mengesahkan seorang pelajar cedera dalam insiden tikam di sebuah sekolah kat negeri tersebut, manakala suspek kejadian sudah pun ditahan oleh pihak polis. Jadi tumpuan utama pada ketika ini adalah untuk memastikan pelajar yang tercedera mendapat rawatan terbaik dan bantuan diberikan kepada keluarga. Dan pasukan kaunselor dan juga guru bimbingan dan kaunseling sudah digerakkan untuk melaksanakan intervensi sokongan psikososial kepada pelajar, guru dan sekolah, warga sekolah terbabit. Jadi kenyataan itu memaklumkan orang ramai dinasihatkan sekali lagi tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat palsu mengenai kejadian tersebut yang boleh mengganggu proses siasatan. Okey, kereta bapa kepada pelajar yang ditikam tu lah, kita anak saya bukan sasaran, dia cuma tak sempat lari. Itu kata bapa pelajar yang ditikam di sekolah tersebut. Bapa kepada pelajar berusia 15 tahun yang cedera dalam satu kejadian tikaman di sebuah sekolah menengah terkejut apabila mengetahui anaknya mengalami kecederaan parah akibat serangan itu. Ini Muhammad Firuz Ibrahim, 43 tahun, dia berkata anaknya berada dalam keadaan sedar dan tak boleh bercakap dan boleh bercakap ketika dia menemuinya di Hospital Banting selepas kejadian itu. Dia juga berkata doktor memaklumkan bahawa anaknya mengalami beberapa kecederaan termasuk di paru-paru kiri. Jadi semasa saya sampai, keadaannya agak teruk dan tidak lama kemudian mereka membawanya untuk menjalani imbasan bagi mengenal pasti tahap kecederaan. Jadi apapun, kita doakan agar semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga yang paling penting sekali, tumpuan utama kita adalah untuk memberikan sokongan psikososial kepada warga sekolah, pelajar-pelajar dan siapa saja yang memerlukan bantuan menerusi kesihatan mental ini.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
3: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
2: Kenapa ya?
3: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Kelas FM selasih dengan aku. Selamat pagi. Saya DJ Ryan, teman anda pagi ini. Okey, jom kita tengok apa yang menarik untuk saya kongsikan dengan anda. Kita ada cerita tentang seorang orang kurang upaya, OKU, akibat gangguan spektrum autisme ASD. Namun pemuda ini ada kelebihan tersendiri kerana beliau boleh bertutur dan menulis dalam 7 bahasa. Nampak Allah bagi kelebihan superpower kurniaan Tuhan. Jadi Abdul Adika Amirul Hadi Amirul Ambi yang berusia 31 tahun atau mesra disapa sebagai Adika, 7 bahasa yang dia boleh fasih itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, Iban, Perancis, Jerman dan juga Rusia. Menariknya, kemahiran itu tidak disia-siakan Adika kerana dimanfaatkan untuk mencari wang tambahan sebagai penterjemah. Okay, dokumen, buku dan juga novel. Walaupun sudah ada kerja hakiki, itu beliau menjadi guru kelas Al-Quran dan juga Fardu Ain Kafa di sebuah sekolah dekat Kajang. Jadi menurut Adika, minat untuk mempelajari bahasa asing itu tercetus kerana keinginan menambah pengetahuan selain melihat ia sebagai kelebihan untuk berinteraksi dengan lebih ramai individu. Jadi 4 bahasa yang dia fasih, dia tak boleh menulis lagi, ada iaitu okay, yang fasih, bahasa bercakap dan juga menulis Melayu, Inggeris, Iban dan juga Arab. Manakala 3 lagi boleh bertutur dan juga menulis, ya, kuranglah sikit kan. Jadi dia boleh bertutur dalam bahasa Iban kerana okay, satu, ayah dia orang Iban dan belajar bahasa Arab pula ketika di sekolah agama. Untuk bahasa Perancis, dia belajar ketika menuntut di universiti. Rusia pula bermula dengan bimbingan seorang tutor ketika pandemik COVID-19. Dan juga Jerman, bahasa dia belajar. Dia belajar ke mana? Dia belajar dekat YouTube. Ya. Saya juga boleh membaca teks dalam bahasa Jerman dan juga Rusia. Jadi menurut Andika, ketika ini dia sudah menerjemah 2 novel dengan karya pertama bertajuk Penderitaan Weather yang diterjemahkan daripada bahasa Jerman ke bahasa Melayu, dan novel kedua bertajuk Perempuan di Titik Terendah yang diterjemahkan daripada bahasa Arab Mesir ke bahasa Melayu. Jadi dia dah buat kerja penterjemahan ni sejak 2 tahun lalu. Dia seronok, cuma cabarannya adalah masa dan kena cari waktu yang terluang, memandangkan beliau pun ada kerja hakiki sebagai guru kafa kan. Jadi dalam tugasannya sebagai guru kafa, ia menjadi cabaran buat dirinya. Namun itu bukan halangan untuk dia mengaplikasikan kelebihan yang diberikannya oleh Allah SWT untuk menjadi penterjemah. Jadi ciri autistik yang ada pada beliau adalah dia tersebut ni nama hyperlexia. Hyperlexia iaitu keupayaan membaca ketika berumur 3 tahun. Okey, itulah cerita tentang ni kan. Jadi setiap orang ni ada kelebihan dia yang Allah bagi. Kekurangan tu, kalau kita kata kekurangan, tapi saya rasa apa yang kurang tu selalunya akan boleh diterjemahkan sebagai satu kelebihan kalau kita pandai menggunakan kelemahan itu.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Minus One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Perlis FM serasi dengan aku dapatnya sampai di sini. Saya bertemu saya dan juga anda dalam ruangan hingga pagi. Jumpa lagi esok pagi, InsyaAllah 6 pagi sampailah 10 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis bersama dengan Lina.

0: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.
1: Dengan hari undi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
2: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggarong menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Sofi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diujurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang

0: perlawanan dijaringkan pemain tengah Michael Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tielemans pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manisuan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hangat lead untuk anda semua yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Plays FM serasi denganku untuk pertemuan kita hari ini di ruang legar udara Plays FM hari Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersua di ruang legar udara Plays FM. Masih lagi diberi kesempatan kesihatan yang baik-baik, nafas kepada kita untuk hari ini. Sudahkah anda mengucapkan Alhamdulillah? Oh gitu, awal-awal muka dimah tu. Apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan yang dengarkan menerusi atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov maupun di atas frekuensi 102.9 MHz di mana saja anda berada. Terima kasih, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Dan terima kasih juga buat rakan setugas tadi ni, DJ Ryan yang dah pun teman anda dalam hingap pagi. Takkan tak ingat lagi tahu tu kan, macam-macam perkongsian yang Ryan dah kongsikan bersama dengan anda selama 4 jam sebentar tadi. Dan sekarang Lim pula lah yang akan terus ambil alih pop-pop-pop bersama dengan anda semua selama 4 jam juga dalam hangat lead. InsyaAllah pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan kita pun tak lupa tau buat rakan-rakan kita, rakan-rakan penolong jurutera kita yang bertugas pada pagi ini, Abang Saroji kita yang kita kelih, dan juga rakan-rakan di stesen pemancar kita pun ada Kak Lady Rara, kita juga ada Kak Fiza, kita Cik K pun ada. Terima kasih belakang-belakang dalam memastikan juga kita punya siaran ni sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah kan. Sambil kita nak nantikan juga Sinar Duha yang akan dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM, kita harapkan anda jangan dopi mana-mana. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jom kita dengarkan dulu pembuka tirai kita di ruangan Hangat Lead, semestinya hangat.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-45416-88. Apapun, terus layan Hangat Lead.

Lagu-lagu FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul set saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lead.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengarkan Pulse FM di frekuensi 102.9.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: Nama Ubi hidup cuba di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa.
1: Beli ladak di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah. Kena baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu berhalah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, Rentak Irama Melayu Asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Kami orang boleh. Semua benda kami tak tahu. Ni apa dia tak tahu. Ni siapa dia tak tahu. Nama apa tak tahu. Nak makan apa tak tahu.
4: No.
5: Nurat anak perleh.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Bom meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Isu yang tengah hangat pula dah kawan-kawan. Dan waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 11.16 minit tengah hari. Oh, bukan tengah hari lagi, pagi. Terima kasih buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada, kerana masih lagi terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Seperti biasa, untuk pertemuan kita di hari Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Dan waktu lo ni kita nak kongsikan dengan anda semua apa yang tengah hangat di Perlis. Oh kan, walaupun cuaca memang hangat lit-lit waktu lo ni, tapi ada lagi yang masih hangat daripada cuaca tu. Yang mana? Mengenai uji bakat bintang kecil yang bakal tiba tak lama lagi dah. Orang kata menghitung hari, menghitung detik kalau tolak waktu tidur kan, tolak waktu makan, orang kata tak berapa lama lagi sangat lah. Kan? Dan masih ada lagi yang mungkin tertanya-tanya untuk membuat persediaan awal seperti borang pendaftaran dan sebagainya kan. Tapi untuk waktu lah ni, Lin nak kongsikan, sekiranya anda nak dapatkan awal borang pendaftaran tu, boleh saja anda pergi ke page rasmi Perlis FM, dan anda boleh juga muat turun yang mana ada klik ataupun pautan di page rasmi Perlis FM. Mudah saja, anda hanya perlu cari posting uji bakat bintang kecil 2026 tu, dan anda perlu baca sampai habis caption yang ada tu, sebab pautan ada untuk borang pendaftaran berada di bawah sekali. Kan, sampai habis suara sikit. Paling bawah sekali. Apapun, kita harapkan moga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan juga dalam segala urusan, terutama sekali buat penerbit bintang kecil kita di Jatika Nordin dan juga semualah tim Perlis FM. Dan untuk ibu bapa juga, pastikan anak-anak ataupun bintang kecil anda berada dalam keadaan bersedia dan sihat hendaknya. Lagu tu cerita dia. Dan bolehlah buat persediaan awal, pastikan tak ada yang tertinggal lah. Kan, macam gambang, kan, apa borang kalau anda dah muat turun nak awal. Dan pastikan juga anda bawa orang kata apa, salinan IC dan minus one yang penting. Apapun, moga berjaya buat anak-anak ataupun bintang-bintang kecil kita untuk melangkah ke pentas yang lebih besar, insyaAllah. Baiklah, untuk itu dulu, untuk isu yang tengah hangat waktu lo ni, kita rehat sahaja, kita layan dulu lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita, dan kita akan kembali dengan perkongsian yang seterusnya. Dan buat kawan-kawan di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Seperti biasa, saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Jangan bimbang, yang mana pakat hantar kita akan simpan dulu bagi ramai orang kata. Saat lagi kita akan bacakan keseluruhannya. Terima kasih dan terus dengarkan Perlis FM. Serah.

Live Twist again. Twist yang menari tu kawan-kawan. Bukan Twist cerita lah no. Sekejap lagi ni duk buat terbalik korang. Sekejap lagi Twist apa pula dah lin. Twist yang menari tu. Dia pun kata ambil sakal no lin. Hari ni lagu boleh duk main twist-twist pula boleh. Kan sebahagian daripada senaman ringan kita. Kalau kita duduk saja kan di atas kerusi tu. Sampai tak bergerak pun dia tak mau juga kan. Untuk kesihatan kita apalah salah. Kalau kita lakukan sedikit pergerakan, sedikit langkah. Kan? Bukan sekat rata di dalam kerja je kita kena melangkah satu tapak ke hadapan. Kan? Tetapi di dalam kehidupan kita juga kan. Kalau boleh tu kita kena bergerak sedikit untuk kita sesi panaskan badan. Lagu tu cerita dah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Macam kita janjikan tadi, kita akan orang kata himpun belakang-belakang yang mana pakat hantar mai dah dekat ruangan WhatsApp Konti kita, dan kita akan bacakan satu dua yang mana kita pilih lah. Kan, yang mana sembang-sembang saja tu, macam-macam cerita lah dalam ni kan. Jadi kalau anda pun nak sembang-sembang dengan Lim, boleh hantar terus mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Ada yang hantar mai dah untuk ruangan tudung saji awai tak kalut. Dia pun kata boleh berlaku. Manalah tahu kok-kok shift kita masuk ke dapur untuk awai hari ni. Kan, kita tak pi ke mana-mana dah. Kita nak masuk awal boleh. Sekejap lagi Lin akan bacakan di jam yang seterusnya. Alah, kita himpunlah dulu kan. Manalah tahu boleh menjadi inspirasi juga buat rakan-rakan kita yang orang kata apa, setiap hari yang kadang tu duduk fikir nak masak apa, nak masak apa. Nin dia ruangan tudung saji. Sekejap lagi ni kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Terima kasih untuk rakan kita Mr. D. Mr. D bersama dengan kita dari awal pagi tadi ni. Katanya salam Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkonti solo di pagi Selasa katanya. Semoga DJ senyum sokmo katanya. Tersengih dengar Lin sebut perkataan terbalik kurang. Yalah, sungguh lah kan. Sekejap lagi orang kata apa, dia banyak banyak versi. Aduhai, terima kasih Mr. D. Tak jemu-jemu mendengarkan Polisa FM dari awal pagi tadi dan hinggalah ke saat ini ya. Terima kasih juga untuk ibu. Ibu katanya assalamualaikum Lin dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk ibu. Katanya semoga Allah berikan kesihatan yang baik selalu di samping keluarga tersayang. Amin. Masya Allah, terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Kita ni kan dalam kehidupan kan, kalau tak dapat hadiah yang sangat-sangat orang kata apa berharga tu, cukup sekadar doa daripada orang, itu pun dah teramat bernilai, tanda syukur. Sebab apa, susah tahu untuk orang mendoakan kita. Kalau kita iyalah selalunya kita minta kan, doakanlah saya macam tu. Tapi kalau ada yang memberikan doa yang baik-baik pada kita, alhamdulillah, syukur selalu. Itu yang mahal sebenarnya. Terima kasih ibu. Moga doa yang baik-baik juga. Moga ibu juga orang kata apa, diberi kesihatan yang baik-baik, sentiasa mengiringi ibu selalu ya. Katanya ibu nak dengarkan lagu Bukan Cinta Biasa. Boleh-boleh ibu, insyaAllah. Sekejap lagi ya, kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih. Ini kiriman daripada Haidar daripada Kampung CO. Katanya salam pagi-pagi. Salam pagi-pagi. Salam hangat lead untuk Haidar juga dan semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Katanya seronok hari ni ya. Dengar lagu, kebanyakannya lagu-lagu yang memang digemari. Alhamdulillah, di samping lagu-lagu yang kita akan siarkan, kita juga akan selitkan info-info yang insyaAllah bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih. Mr. D katanya tak jemu kalau Lin ke udara. Amboi depa. Puji tu nak apa tu? Nak lagu kali giga. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Aini tengah typing tu. Apa yang dia nak hantar mai tak tahu. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi untuk segala kiriman. Terima kasih juga untuk Kak Wah. Kak Wah pun bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada Zulaika. Terima kasih Zulaika. Kita pun ada siapa ni? Abang Latif kita. Abang Latif lama tak geli. Tapi apapun, terima kasih belaka-belaka yang mana duk hantar mai dekat kita. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjang lagi segala kiriman anda. Ini dia lagu yang diminta oleh Abang Latif. Gali lubang, tutup lubang. Boleh kita tahu nak gali lubang yang mana satu tu? Nak tutup lubang tu yang mana pula tu?
dia tak kali tu. Jom layan.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

0: Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.
1: Enak.

tu cerita dia. Ha, kalau kita dah pinjam, kita kena bayar lah. Ha, kan? Tapi jangan pula kita bila dah kita pinjam, kita larikan diri. Hau dia dah kali tu. Dan apa pun, dalam lagu tu sebenarnya dia terselit. Kalau boleh tu, kita kenalah belanja ikut kemampuan kita. Kena bezakan juga keperluan dan juga kehendak. Dan elakkan membeli hanya kerana ikut trend ataupun FOMO lah kawan-kawan. Hidup sederhana ni pula bukan bererti kita ni susah. Sebab ramai yang nampak mewah di luar, tetapi hakikat dia menanggung komitmen yang sangat-sangat tinggi. Jadi lebih baik kita hidup dengan tenang daripada kita terus memaksa diri kita. Ah, lagu tu cerita dia. Terima kasih semua kawan-kawan. Dia berkata Amboi rancak dengar lagu Salih Yaakob pula. Lagu tu cerita dia. Dan kiriman daripada Kak Ani. Kita terima kasih Kak Ani. Katanya assalamualaikum. Hai Lin, selamat pagi. Selamat kembali bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Kak Ani seisi keluarga. Terima kasih. Katanya ceria sungguh solid hari ni. Amboi, hai-hai Lin tak ceria ke? Boleh ha, insyaAllah Allah bagi semua tu kan. Katanya kita yang dengar ni pun tumpang ceria sama. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Kita harapkan semuanya moga dipermudahkan dalam segala urusan. Ya, kiriman seterusnya pada Kak Ani ni adalah untuk ruangan tudung saji sekejap gini. Tu dia orang kata tu apa, hantar awal tak kalut. InsyaAllah sekejap lagi kita akan baca yang bahagian tu. Okay, terima kasih juga untuk Kak Uwa kita. Kak Uwa pun hantar untuk ruangan tudung saji. Terima kasih Kak Uwa. Antara pendengar yang cukup-cukup setia mendengarkan Perlis FM waktu bila pun. Lagu tu cerita dia, no? Dan ingat kawan-kawan, kalau boleh tu kita jangan normalisasikan sebarang bentuk perlakuan yang melanggar batas tau. Ingat, gangguan seksual ni bukan gurauan, kerana dia bermula daripada gurauan ataupun sentuhan yang ringan-ringan atau biasa sangat tu lah yang kita duk kata tu. Dia akan jadi melarat dan juga kebiasaan yang mana akan menjerat kita. Jadi andai itu terjadi kepada anda, ingat tau, laporkan segera ke Tribunal Anti Gangguan Seksual, atau boleh terus saja hubungi talian kasih 15999 yang sentiasa beroperasi 24 jam sehari tanpa henti sekiranya anda diganggu. Okey, dan ini juga sebenarnya adalah pesanan yang amat berhormat Puan Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baiklah, kita nak siarkan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan sekejap lagi kita akan kembali pula semula dengan perkongsian yang seterusnya, pastinya yang hangat di Hangat Lee.

0: Izan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: 102.9 MHz.
1: Yeah, selamat pagi apapun kepada anda di mana saja anda berada. Ini frekuensi 102.9 MHz tau. Ah, terkesima kita Zat. Tengah duk baca-baca yang mana pakai duk hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih. Sekejap lagi kita akan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Dan pastikan apa yang anda kongsikan bersama dengan Lin tu adalah sahih kawan-kawan. Risau juga. Kalau tak sahih tu, hanya jadi panjang cerita dia. Apapun, untuk makluman kita bersama sama kawan-kawan. Saat lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media. Kita untuk kita ikuti berita ringkas menerusi National FM dan kemudian kita akan corner patah balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Apapun kepada anda semua, jangan duk pi mana-mana, jangan duk kalih lagi, teruskan kesetiaan anda bertemankan Police FM serasi dengan ku.
2: Tak payah, tak payah.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Iya asunna, iya asunna.
4: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya Asunna setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Prince FM di seluruh dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Kerajaan akan mendapatkan maklumat lanjut dan mengadakan perbincangan dengan syarikat minyak berhubung dakwaan bahawa pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api sebelum ini. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan menghargai kerjasama syarikat dan stesen minyak dalam menjayakan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dan diesel. Polis menahan tiga warga Myanmar yang melarikan diri selepas kereta dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 23 Jalan Lipis Merapo berhampiran sebuah stesen minyak di Padang Tengku, Kuala Lipis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Ban berkata pihaknya menahan seorang wanita dan dua lelaki di sebuah ladang kelapa sawit kira-kira 2 km dari lokasi kemalangan. Semua suspek mengalami kecederaan ringan selepas terlibat dalam kemalangan itu. Sementara itu, seorang lelaki maut dalam kejadian langgar lari ketika mengalihkan tanda amaran selepas selesai menukar tayar kereta di kilometer 13 Lubuk Raya Ceras Kajang. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrul Abdul Yusof berkata, mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, ujian peluru berpandu strategik China dan latihan tentera laut bersama yang sedang dijalankan dengan Rusia tidak ditujukan terhadap mana-mana negara. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menyifatkan kerjasama ketenteraan antara Moskow dan Beijing sebagai faktor penting bagi keselamatan serantau. Tegasnya, China mempunyai hak berdaulat untuk menjalankan ujian peluru berpandu dan memperkukuh keupayaan ketenteraannya. Sukan jaguh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli tekad memecahkan rekod dunia 7.67 meter miliknya pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Beliau mahu jadikan penampilan sulung acara itu sebagai detik bersejarah buat dirinya dan negara selepas menunggu dua edisi untuk melihat acara lompat jauh lelaki T20 kecacatan intelektual dipertandingkan di pentas Sukan Commonwealth. Juara dunia para lima kali ini dan pemenang dua pingat emas Sukan Paralimpik itu berkata persiapannya kini berada pada tahap 95% serta bebas kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akas.

Baiklah, untuk kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu tudung saji anda ataupun petua-petua kesihatan dan kecantikan untuk ruangan Sega, boleh hantar terus di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688. Saat lagi kita akan panjang-panjangkan segala perkongsian anda bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Apapun, terus kekal setia di Hangat Lead, pastinya yang hangat.

Ya, seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua tentang kebaikan tembikai. Yang mana tembikai ini bukan sekadar buah yang menyegarkan, tapi juga kaya dengan air dan juga kalium tau. Kandungan ini juga membantu mengimbangkan tekanan dalam badan kita. Selain daripada itu, tembikai juga mengandungi L-citrulline, sejenis bahan semula jadi yang bantu merehatkan juga salur darah kita. Bila salur darah kita dah rehat, ianya akan jadi lebih relax. Aliran darah juga akan jadi lebih lancar dan tekanan darah pun lebih mudah dikawal. Cara untuk buat jus tembikai ni pula mudah sangat kawan-kawan. Ambil beberapa potong buah tembikai, buang biji jikalau ada, kemudian blender tanpa gula. Kalau nak rasa lebih sedap, lebih segar, boleh sejukkan dulu dalam peti ais sebelum minum. Cara untuk amalkan pula sangat mudah. Minum satu gelas sehari, paling sesuai waktu pagi ataupun tengah hari. Tapi kena ingat, jangan berlebihan. Cukup konsisten setiap hari dah memadai. Benda ni nampak mudah kan? Dan amalan kecil yang macam ni boleh memberi kesan kalau kita buat secara berterusan. Tapi jangan lupa, tetap kena jaga pemakanan anda. Kurangkan garam dan amalkan gaya hidup yang lebih sihat untuk hasil yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk dapatkan nasihat doktor. Okeylah, ini sekadar perkongsian dan seperti biasa, pilihan tetap di tangan anda. Jom kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Terus dengar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

masa untuk tudung saji. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan pendengar kita yang dah pun kongsikan bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM. Ini kiriman daripada Kak Ida kita. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat bertugas Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Ida seisi keluarga ya. Kata Kak Ida, hari ini untuk menu tudung saji, Kak Ida buat kurma daging, acar timun nenas, telur dadar, sambal belacan dan juga ulam raja. Itu saja untuk menu ataupun juadah di tengah hari kami seisi keluarga. Jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Masya Allah, terima kasih Kak Ida atas ingatan dan terima kasih juga atas perkongsian menu yang cukup-cukup sedap tu. Jadi selamat menjamu selera hendaknya ya. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Dan ini kiriman daripada Mak Long T kita. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Mak Long T. Kata Mak Long T, hari ni dia masak simple sangat. Hanya ada siakap sweet sour, telur dadar, ada sup ayam dan ayam masak lemak cili padi. Omboi, simple dia no. Boleh tahan juga. Terima kasih Mak Long T yang berkongsikan menu di bawah tudung saji Mak Long T seisi keluarga hari ini. Sedap semuanya. Dah tu simple tak simple sangat lah kalau sampai banyak tu kan. Baiklah, apapun, selamat menjamu selera untuk semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Semoga makanan yang kita nikmati hari ini bukan setakat mengenyangkan perut kita tau, tapi dapat memberi tenaga untuk kita teruskan aktiviti sepanjang hari, insyaAllah. Baiklah, banyak lagi yang Lin nak kongsikan, Lin nak bacakan untuk anda semua. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Dengan Lina, masa untuk tudung saji lah kawan-kawan. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Razma saat kita katanya, Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Razma. Katanya semoga Lin sehat selalu dan hari ini tudung saji Kak Razma ringkah sangat-sangat. Oh, jom kita nak tengok sikit yang ringkah tu. Kata Kak Razma, hari ini ada sayur manis bayam, ada juga goreng ikan dan sambal belacan, telur dada. Itu sahaja. Apapun jemput makan untuk semua pendengar Perlis FM. Terima kasih Kak Razma. Alhamdulillah, ringkah tu pun sedap sebenarnya. Selamat menjamu selera kita ucapkan buat Kak Razma saat seisi keluarga. Terima kasih. Jom kita nak tengok lagi siapa lagi yang bersama dengan kita waktu luar ni di ruangan tudung saji. Kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya hari ni untuk tudung saji Lin, simple sangat dan ringkas. Simple dan ringkas, tu dia kali tu. Katanya hari ni Kak Ani ada buat sambal sardin dan juga telur dada. Alhamdulillah, cukup lah yang tu pun Lin, asalkan kenyang dah lah. Sebab daging masak asam yang kemarin pun masih ada lagi. Jadi untuk tengah hari ni ada 3 jenis lauk. Itu sajalah untuk tengah hari ni. Tu alhamdulillah. Orang kata apa, walaupun ringkas tetapi ianya bermanfaat. Sedap lah kiranya, kan? Sedap. Daging masak asam tu ambui no. Tak lagi nak kena cari dah. Dia dah kali tu. Terima kasih Kak Ni bersama dengan kita kongsikan menu tudung saji. Okey, kita nak baca pula kiriman daripada Kak Wah kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk buah-buah tudung saji Kak Wah, hari ni Kak Wah masak nasi gulai jantung pisang campur dengan ikan sardin tin. Tu dia kali tu, bila dah campur pun nak jadi tu. Dia jadi sedap lah. Katanya ada juga sambal ikan talapia, ada juga sayur lemak rebung. Sedap tu. Katanya ikan goreng temenung pun ada Lin. Ikan kering goreng pun ada dan juga cabai tumbuk. Sedap belaka-belaka kat sur tu. Kalau orang lalu belakang pun kita tak kalih dah. Terima kasih Kak Wah atas kiriman dan juga orang kata apa, perkongsian tentang apa yang Kak Wah masak hari ni. Sebab apa tau, kadang-kadang kan menu yang ringkah-ringkah ni dia macam tak sampai mai dekat kita. Kita duk fikir hak omit-omit tu, padahal yang ringkah tu lagi mudah sangat-sangat untuk kita buat, kan? Tambah-tambah kalau waktu yang tak berapa nak cukup tu, jadi sedap enak. Terima kasih. Ini kiriman daripada Kak Ngah kita pula. Katanya, Assalamualaikum Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ngah. Terima kasih bersama dengan Lin hari ini untuk ruangan tudung saji. Katanya hari ini untuk menu Kak Ngah, gulai ikan siakap. Ada juga goreng ikan sembilang. Sedap ikan sembilang. Katanya ada juga goreng pekasam, sambal belacan dan juga ulam petai dengan ulam pucuk caom. Ini yang jarang-jarang Lin dengar ni, pucuk caom tu. Sat lagi boleh lah nak pergi cari tahu mana ada jual pucuk caom tu. Apapun jemput makan Lin dan semua kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas perkongsian daripada Kak Ngah kita dari Kampung Batu 18. Selamat menjamu selera. Kita ucapkan juga buat Kak Ngah seisi keluarga. Jom kita nak tengok pula lagi alang-alang tu kita baca lagi, Pak Abi. Siapa lagi bersama kita waktu lor ni? Kita ada Kak Poh kita. Sempoi Kak Poh. Terima kasih. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Kak Poh buat masak lemak bayam dengan rebung. Ada ayam asam, goreng ayam dan juga ulam-ulaman. Alhamdulillah. Raik tau tu. Kan? Mau banyak-banyak jenis pun takut sakit tak habis membazir. Ya, kawan-kawan. Apapun terima kasih
orang kata apa, hidangan yang cukup-cukup menyelerakan yang mana anda dah kongsikan bersama dengan Lin dan juga semua rakan-rakan yang duk dengar waktu lah ni. Apapun, selamat menjamu selera untuk anda semua, buat pendengar setia. Tak kira lah makan lok beli ke, kan? Ada yang lok masuk di rumah ke, yang makan di pejabat ke, ataupun ada yang beli makan dan makan dalam kereta je, Lin. Macam kawan kita tadi ni hantar mai. Tak apa, apa pun terbaik lah tu kan. Moga setiap suapan tu pun penuh dengan keberkatan. InsyaAllah kita doa-doakan. Moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kita, ya. Jadi jom kita nak dengarkan pula lagu yang diminta oleh rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti, dan kita akan kembali pula dengan perkongsian seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana kawan-kawan, sambil-sambil menikmati juadah tengah hari anda, sambil-sambil kita layan Perlis FM serasi denganku.

segak pula dah. Dia main lagi. Dan terus bersama dengan Lin hingga ke pukul 2 petang. Okey, waktu lo ni kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan segak. Segak ni tak semestinya untuk wanita sahaja. Ianya juga untuk semua. Tak kira peringkat umur, yang tua, yang muda kan. Kanak-kanak pun lo ni dah pandai nak segak kan. Segak ni juga dia merupakan satu perkara yang menyeluruh. Dia bukan sekadar di luaran tetapi juga dalaman kita dan juga kesihatan kita. Kan? Kesihatan yang merangkumi mental kita, kan? Yang merangkumi tubuh badan kita dan belaka-belaka lah. No? Jadi jangan ingat segak ni hanya untuk wanita semata-mata. Jom kita sama-sama dengarkan apa yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda di ruangan segak. Yang mana kali ni Lin nak kongsikan bersama dengan anda tentang manfaat breeze walk ni kawan-kawan. Ianya untuk segak dalaman, segak luaran. Dua dalam satu benda ni. Okey, yang mana kadang-kadang tu kita nak sihat dan kita selalu fikirkan yang kita kena pergi gym kan. Apa-apa sikit je bila nak rasa nak mulakan gaya hidup yang sihat, kita nak kena pergi gym. Tak semestinya ya. Dan perkara-perkara ataupun senaman yang berat tu tak semestinya bermanfaat lah untuk tubuh badan kita. Cukup dengan breeze walk pun dah memadai. Ataupun kita berjalan pantas selama lebih kurang 30 minit sehari. Tu pun sebenarnya dah banyak manfaat. Dan bila kita berjalan pantas ni kawan-kawan, jantung kita akan jadi lebih sihat. Peredaran darah pun akan lebih lancar. Selain daripada kita menjimatkan masa. Kan? Dan dalam masa yang sama, ianya juga membantu kita dalam membakar kalori, mengawal berat badan dan kita dan juga mengurangkan risiko penyakit. Seperti apa tu? Seperti darah tinggi dan juga diabetes. Dan best lagi, breeze walk ni kawan-kawan, dia juga bantu untuk kita kurangkan stres. Lin selalu akan breeze walk ataupun berjalan kan. Kita tak tahulah berjalan ke breeze walk ke tu, tapi apa yang Lin suka adalah berjalan lah. Berjalan, kita sangkut semua masalah kita di pokok kawan-kawan. Andaian kan, padahal balik omoh dia sambung balik masalah tu kan. Tapi ianya amat menenangkan sekiranya kita membuat begitu ataupun melakukan sebegitu rupa. Lagu tu cerita dia. Dan selain daripada itu juga, selepas penat kita bekerja ataupun kita banyak berfikir, mungkin kita boleh cuba berjalan di kawasan taman perumahan kita ataupun kawasan-kawasan yang kita yakin ianya selamat. Bukan apa, dengan udara yang segar, fikiran kita pun akan jadi lebih tenang dan badan kita pun akan connect. Kan akan jadi lebih bertenaga. Jadi tak payah kita nak tunggu hari Isnin ke ataupun tunggu kena ada kawan. Kan sebab semua ni kita boleh lakukan secara sendiri. Kan kalau nak bergantung semua pada kawan ataupun kita nak kepung kawan kita tu, pakai tak breeze walk lah kita ataupun takkan apa, pakai tak lakukan aktiviti yang sihat lah kita. Jadi mungkin anda juga boleh mulakan dengan langkah yang kecil hari ini. Walaupun ianya kecil, kalau kita buat secara konsisten, sebenarnya kesan dia amat besar ya, untuk ketubuh badan kita dan juga kesihatan kita. Baiklah, terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti yang mana masih lagi kirimkan bersama dengan kita waktu lo ni. Waktu lo ni ada siapa ini ya namanya, Mr. D. Terima kasih Mr. D, dia hantar emoticon. Ya, dia dah. Ini kiriman daripada Pak Wan Syari ya, daripada Panggah. Katanya Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, selamat tengah hari juga untuk Pak Wan Syari daripada Panggah. Katanya teringin nak kongsi di ruangan Tudung Zaji. Tak apa, boleh berlaku. Kita boleh bacakan waktu lo ni. Katanya tengah hari ni orang rumah buat sup ayam rampai ubi kentang. Katanya ada cabai tumbuk, ikan goreng clear Pak Hang. Mantap. Itu pun dah memadai kan. Kadang-kadang kebahagiaan kita ni boleh diukur dengan apa yang orang lain lihat lah kan. Tapi kadang-kadang kebahagiaan yang paling mudah ataupun paling bermakna ini adalah melalui perkara-perkara yang sangat-sangat kecil tetapi kita menikmatinya dengan nikmat bersyukur. Lagu tu cerita dia. Dia selit macam-macam pula. Apa-apa, selamat menjamu selera buat Pak Wan Syari daripada Panggah, isi keluarga. Kita harapkan orang kata apa, setiap suapan tu penuh dengan
keberkatan, insyaAllah hendaknya ya. Dan waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari, kawan-kawan. Selamat tengah hari, selamat melaksanakan tugasan-tugasan anda juga dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang di mana pun anda berada. Dan sekejap lagi ya, kita akan kongsikan bersama dengan anda waktu-waktu penting untuk semua muslimin dan muslimat. Apapun, terus kekal ceria, setia bertemankan Polis FM. Serasi dengan kau.

pagi kawan-kawan, untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.26 minit tengah hari, asar pula 4.51 minit petang, manakala maghrib 7.39 minit malam dan isyak pula 8.55 minit malam. Okey, untuk panduan kita bersama, ingat kawan-kawan, masuknya waktu solat fardu lohok 1.26 minit tengah hari, manakala asar 4.51 minit petang, maghrib 7.39 minit malam dan isyak 8.55 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan kepada semua kawan-kawan yang duk dengar waktu lor ni dapatlah atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jadi jangan duk pergi mana-mana, ada lagi perkongsian-perkongsian yang seterusnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Semestinya di Perlis FM, serasi dengan kita.

Hangat Lead di Perlis FM, serasi denganku. Dan Lee masih lagi di sini, teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Dan saat saja lagi, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terbang semula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama utama 1 tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Kluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas

0: 0.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Suhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal ke Mahkota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
1: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global, khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan

0: syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
1: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ni sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan, hanya daripada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
1: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantai nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM raikan setiap gol, setiap detik bersama

0: sama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

Misteri Memperoleh FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
3: Ustaz.
4: Habak, Ustaz.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
5: Ustaz, hari ni nak tanya bab mengungkit ni, Ustaz. Kita ni kadang-kadang, adalah di kalangan kita semua ni, suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya, hang berjaya hari ni, ni hang berniaga hari ni berjaya, dulu hang kan tak ingat aku yang mula-mula bagi modal ke hang dulu. Hang jangan dapat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, ini kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan tu, Ustaz. Jadi macam mana ni, Ustaz? Ustaz abang lah.
6: Pertama sekali, kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat, ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kan hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu, bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu, bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
3: Ustaz,
4: habaq saya duduk kali nah.
7: Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang menyimpan rahsianya, maka sesungguhnya segala kebaikan itu berada di dalam tangannya.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Haji Wan Karat hanya di Perlis FM Serasi Denganku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu, dua, tiga. Pasu syuk.
2: Pasu syuk nak tukar nama. Tukar nama.
0: Awak. Lemah banyak. Lemah lembut. Tatik cakap hari ni.
1: Malu orang ni malu.
0: Ya, hari ni ada apa ke? Ada orang lain masuk. Orang muda tidak tinggal warga mah diorang dalam konti.
2: Nak tinggal bangku ke nak tinggal mikrofon ke?
0: Tinggal topi. Apa-apa Pak Su dan Syira.
1: Syira, ya.
0: Bersama di ruang hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kenapa sempoi?
2: Syira tu Syira-Syira kuih ke?
0: Akan bersama sampai pukul 6 dan nanti.
2: Abuan.
0: Jadi Pak Su, hari ini kita hari Selasa, Fida.
1: Ya.
0: Sat lagi Syira dan Pak Su, ya. Kita bersama di ruangan Dim Auto. Ha, dia dia. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita yang selesai jadi ruang hangat lead.
1: Ya, DJ lead.
0: Ya, betul. Sampai pukul 2 petang. 2 petang sampai pukul 6 petang. Kita akan kita bersama. Di ruang hemoh-hemoh.
2: Ada aku nak balik dah.
0: Ada. Tahan. Pak Su.
1: Ni ada geng ni.
0: Ada geng, kami ada geng. Tahan. Ada nombor 15 bah hari ni. Sampai 15 biji. Jadi pun jangan ke mana-mana. Terus setia bertemakan Bella,
1: Syira dan satu, tolong. Dua, tiga.
0: Pasu! Jangan pergi mana-mana. Ku ke udara lagi.
2: Tahu tak apa.
0: Jangan marah, Pasu. Kita ada geng hari ni. Ya.
1: Aku cengeng.
0: Oh, nak mana-mana. Cengeng dari muda sampai ke warga mas.

0: Corona kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: kita dah pun 2.20 minit petang, Syira.
1: Ya, untuk edisi hari ini, Selasa 7 bulan 7 2026, bersamaan dengan 21 Muharram 1448. Sambung, Pak Su. Hijrah.
2: Hijrah.
1: Pandang.
0: Bagus.
2: Aku ikut empat lah.
0: Ni Pak Su, ya. Jom kita nak bawa Pak Su ni ke bintang kecil.
2: Terkelapang.
0: Ya, ke bintang kecil. Ini untuk cucu-cucu Pak Su lah. Bukan untuk Pak Su. Tapi ni Pak Su, lo ni mudah Pak Su. Sebelum ni tok-tok tak tahu nak tekan tak mana link tu kan.
1: Yeah,
0: boleh nak ambil.
1: Ya,
0: Syirah, macam mana cara dia Syirah?
1: Kita pemudahkan, orang-orang boleh pergi ambil di kita punya balai pengawal di.
2: Balai pengawal kena tangkap lah.
1: Bukan balai polis, balai pengawal. Gak
0: pos pengawal.
1: Pos pengawal.
0: Ya,
2: kat depan ni.
1: Lepas tu hak Melayu apa dia?
2: Balai pengawal.
0: Yalah, ikut tak apa, tak apa. Yang lebih
1: kita ikut senior.
0: Ketului kita. Ya, pandai. Bagus.
2: Ambil kita borang apa tu, isi nama.
1: Ambil borang, balik isi di rumah. Mai hari Jumaat lah, Pak Su.
2: Isi tangtu.
0: Isi tangtu pun boleh, Pak Su.
1: Boleh juga.
0: Lagi bolehlah. Mudah, Pak Su. Dan sekarang ni, Pak Su dah Syirah, ya?
1: Ya.
0: Kita nak cuba dapatkan prof untuk berada di ruangan Game Auto. Jadi, kita ambil mana-mana lah, no? Sekejap lagi, kita bersama lagi di ruang udara Pelis FM.
2: Boleh, ha?
1: Boleh.
0: Serasi
1: denganku.
0: Jadi, Pelis FM boleh, ha?
1: Boleh.

0: Pak Su dah share ya. Kita berjaya dapatkan tetamu kita yang sentiasa ke udara bersama Pelis FM, tetamu istimewa ni setiap minggu di ruangan Dim Auto, iaitu kita bersama dengan
1: Profesor Datuk Insinyur Haji Mahdalif
0: Pakar Pandu Uji Negara. Baik. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berjaya kita bertiga dapatkan Prof. Sebab apa Prof? Prof ada cerita sikit. Kenapa Prof? Tadi alamak, temis 2-3 minit kan. Sebab apa? Sebab Prof jumpa geng dia.
2: Tok Imam dengan Tok Sia tu pergi melawak pula. Dia dah gelak-gelak telefon atas meja. Ini diorang tak dengar, kata tengok ni Perlis FM dah call, tak dengar-dengar ni. Kembali. Nak hantar cucu pergi sekolah lah, apalah.
0: Nasib baik lagi. Rezeki berjaya dapatkan Prof. Ada. Bukan kita je melawak.
2: Alhamdulillah.
0: Geng Prof pun boleh melawak.
2: Melawak.
0: Barulah syok hidup. Kehidupan ni Prof. Jadi Prof, hari ni kita nak tanyakan lagi banyak lah kepada Prof. Soalan ketuluh ini pun ada bersama dengan Prof. Tukang panggil ada, tukang tanya ada,
3: tukang setuju. Tukang setuju
0: pun ada. Kita ada member baru Prof. DJ Syirah.
2: Ada member baru lah.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan.
3: Ya, salam perkenalan.
0: Kita bersama DJ Syirah hari ni. Juga DJ Pak Su ada lah. Ketulung yang kami.
3: Kena ada.
0: Betul, Tok Guru.
2: Tok Otai. Otai.
4: Hilang lah soalan aku.
0: Pak Su dikelilingi bunga. Habis hilang soalan.
2: Habis semua lupa. Soalan-soalan semua hilang.
4: Okeylah. Okay. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar setia di Pelis FM ni.
0: Baik.
4: Jauh dan juga dekat, lama dan juga baru.
0: Ya.
4: Ketului tak ketului semua ada. Kan. Dengan Tuan Imam pun ada kat sana, Tok Siak pun ada kat sana, Tok Bilal pun ada sana, semua kan yang duk dengar siaran Pelis FM ni, terima kasih banyaklah. Jadi soalan tadi, mereka ni kacau, ada dua orang ni kacau. Soalan dah hilang habis. Tak ada aku nak pergi mana.
0: Dikelilingi agak long.
4: Kan? Jadi tak apalah. Jadi soalan tak ada pun, kita bagi soalan yang simple lah kita
0: buat ni. Okey, kan? Apa tu?
4: Soalannya, kenapakah kenderaan kita selepas 6 bulan tayar ini bertukar-tukar? Yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Kenapa agaknya jadi macam tu? Tak perlu kita tukar sekali pergi ke belakang, yang belakang pergi ke depan, macam tu tak bolehkah Prof? Kenapa Prof?
2: Okey, betul. Ini adalah keselamatan. Yang mana kalau kita pakai kereta 6 bulan, kalau hari-hari jalan 6 bulan tu dah dekat dah 10,000 dah.
4: Betul.
2: Jadi bila 10,000 kilometer, mestilah tayar ni kita panggilkan cross X. Yang depan kanan pergi kiri belakang, yang depan kiri pergi kanan belakang.
4: Okay.
2: Ini akan memberikan keseimbangan bunga tayar dan juga keseimbangan trek untuk kita membrek dengan cengkaman pada permukaan jalan yang baik. Kalau kita tak tukarkan selepas 10,000 kilometer, dia akan kehausan di depan dulu. Sebab majoriti kereta hari ini semuanya pacuan hadapan.
4: Betul.
2: Bila kereta pacuan hadapan, maka tayar hadapanlah cepat bunganya haus.
4: Kata budak yang botak lah. Kata yang budak buat botak.
2: Jadi kalau kita crosskan depan pergi belakang, kiri ke kanan tu semua, ada segelintir kereta yang mana kiri ke kanan saja boleh. Dan belakang tak boleh sebab tayar belakang tu lebih besar.
4: Okey.
2: Ada pula kereta kiri dengan kiri depan dengan kiri belakang, kanan depan dengan kanan belakang, dia tidak boleh kores. Yang pentingnya setiap kali 10,000 tu tayar mesti dah dikroskan. Bagi tujuan keseimbangan, kenapa dan mengapa tayar ni setiap 10,000 kita mesti nak tukar, tak pergi kepada 15,000 ke 20,000 ke? Sebab jangka hayat tayar kalau ikut kilometer boleh menjangkau sehingga 40,000 kilometer boleh pergi tak lagi pada 30,000 kilometer hingga 50,000 kilometer sebiji tayar, bergantung cara pemanduan. Kalau pemanduan saya boleh pergi 33,000 34,000 saja untuk kereta. Kalau motosikal saya 10,000 je dah habis.
4: Laju je motor tu, laju.
2: Habis dah pun tak ada.
4: Motor tu laju.
2: Jadi bila pada tayar kereta, nombor satu paling penting adalah tekanan.
4: Tekanan.
2: Jika tekanan tu tidak simpang, lagi cepat bunga tu habis. Kalau tayar depan kiri ada 28, kanan ada 30. Wih, lagi cepat habislah bunga tu. Dan break pula waktu hujan, suka berpusing lah kereta tu. Sebab bahagian depan bahaya. Jadi pastikan pendengar-pendengar di luar sana, kalau ada kereta, pergilah pam kedai tayar. Jangan pam dekat petrol station.
4: Jangan pandai-pandai sendiri.
2: Pergi dengar bunyi teng teng teng teng teng teng, seronok dengar muzik. Sekejap lagi pum meletup. Sekejap lagi sebelah tak sama, sebab dekat petrol station adalah untuk kecemasan.
0: Untuk
2: sepenuhnya
4: kecemasan sahaja.
2: Dia bukan untuk keterusan. Berterusan ni sebab dia tidak dikalibrate. Kalau dia tunjuk sana 30, bukan semesti 30. Kadang 33, kadang 28. Meter dah tunjuk 30. Sebab dia tidak dikalibrate. Sebab dia guna untuk kecemasan. Bagi orang kecemasan, aku punya tayar kurangin. Ting, ting, ting, ting, ting, ting. Oh, pergi kedai tayar. Taruh berapa? Ada paku lah. Itu sebab kurang angin. Cabut paku. Sampal baru, taruh balik angin semula. Jadi, barulah keseimbangan tayar tu akan memberikan jangkauan jangka hayat dan kilometer yang lebih. Dan kedua, disebabkan tayar juga, penggunaan bahan bakar kita boleh dijimat. Kocik boleh selamat.
0: Kocik yang penting. Selamat.
2: Itu penting.
0: Perempuan tengok kocik tau. Kocik.
2: Betul. Lepas yang ketiganya pula, dia akan memberikan kita rasa di dalam duduk, macam duduk dalam boyan.
4: Berbuai.
2: Tidak terentak-terentak macam duduk atas papan.
4: Macam naik steam roll. Macam naik steam roll. Faham? Steam roll tu.
0: Steam roll. Dengar macam steam roll.
2: Itulah dia.
0: Terbaik.
4: Jadi maknanya kita ni kena tahu tekanan tayar ni. Jadi kalau boleh, anda yang nak bubuh tayar angin kereta anda, pergilah kedai tayar. Bubuh sendiri tu sementara je. Okey.
2: Betul.
4: Pergi kedai tayar ni orang tahu sendiri. Dia tahu macam mana nak bubuh. Kan?
2: Free. Tak kena bayar pun. Pergi kedai tayar. Free.
4: Kalau kau bubuh sini pun tak apa. Depan kau bubuh 60. Belakang kau bubuh 70. Sebab sini kau bubuh 90. Apa? Kereta kau bubuh bubuh. Bawa kau ada belon.
0: Naik macam dekat atas laut. Okay. Tak payah pergi laut dah. Dah boleh dah macam tu kan.
4: Jadi kita teringin nak duduk laut, naik kereta macam tu lah. Kan? Okay. Baik. Jadi apa, terima kasih lah Prof. Sedikit
2: sama-sama
4: yang kita bagikan hari tu semua. Jadi soalan sebenarnya hilang dia ni pasal ada dua
0: je. Hilang.
4: Dua gadis ni mai. Pasal hilang tu soalan.
0: Dua ke tiga?
2: Tiga.
0: Sangka kan dua, Prof. Rupanya tiga.
4: Tak sangka lah dia. Prof, tak sangka jadi tiga, Prof.
2: Okey, terbaik lah.
0: Tambah satu lah. Tambah cukup lah.
4: Tadi sebelum berakhir ni macam
0: mana, Prof? Betul. Silakan, Prof.
2: Ucapan tu semua. Terima kasih, Pak Su. Terima kasih, Bella.
0: Ya, sama-sama.
2: Dalam perkenalan
0: cewek baru.
4: Cewek
0: ini omongnya, Pak.
2: Ada juga semua sahabat-sahabat yang sedang bertugas, penolong jurutera RTM Perlis yang ada di bawah pokok ke atas bukit ke, ke mana saja mereka berada.
0: Jangan berlain lah, atas pokok ada.
2: Dia jaga pun bancang. Kita boleh ke udara.
0: Betul. Atas pokok. Kami setuju.
2: Sahabat-sahabat dekat JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Penang, di mana saja boleh kedengaran suara ni.
4: Atan, Atan, Atan, Atan Pro tak sebut Atan, Atan, Atan.
2: Oh, Atan, Awi, semua ya. Alhamdulillah, dia sebaiknya tu sihat-sihat belakang tu.
4: Oh, sihat-sihat. Tadi baru minum dengan dia, okey.
2: Itulah. Tapi harum manis tak nampak lagi.
4: Tahun ni harum manis tak berbuah dia, Prop.
2: Harum bawah pencin tu. Selamat, selamat bergas. Yang mana selam tugas, jaga diri, jaga keluarga, jaga selamat-selamat kesihatan selalu. Sekarang terus sekarang di musim panas dan hujan tak menentu. Lagi bersama saya, insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama bersama DJ Pasu, DJ Bella, New DJ. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasalah Prof dengan Syira. Kita akan akhirkan tim auto setiap Selasa ni. Minggu depan kita akan dengarkan balik suara Prof. Dengan lagu yang akan membuatkan Prof teringat Play FM.
4: Dia tak ada lupa.
0: Terima kasih banyak Prof.
4: Terima kasih Prof.
0: Terima kasih.
3: Bye-bye.

kita yang merana pula. Kita buat dan kawallah apa yang boleh kita kawal, kan? Salam dari UAM, Padu Verstyle, Semasa.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: video apa tu? Ha?
1: Jom nak ajak pergi mana?
0: Ni Pak Su, kita bersama dengan tiga zaman.
1: Tiga zaman.
2: Ya, tiga kelompok.
0: Tiga kelompok zaman. Bilenial.
1: Kelompok halus eh. Kelompok tengahan, kelompok dewasa.
0: Oh, ingat kan kelompok putih?
2: Salah.
0: Separuh putih dengan hitam gelap.
2: Hitam gelap.
1: Yang tu gelap dah.
2: Dah.
0: Ni Pak Su, apa nama kita ni? No Shero.
2: Ya.
0: Jam kedua nanti kita ada apa?
2: Kita ada
1: jam kedua.
0: Jam kedua.
1: Jam kedua apa? Sebelah kanan pula lah. Cuma dah kiri apa orang.
0: Bukan hak tu Pak Su. Bukan. Kita ada rimau.
1: Rimau.
0: Bentuk irama Melayu.
2: Ya, rimau. Pantun.
0: Ya. Kita nak iring Shiro lah naik bah.
2: Tapi Shiro akan naik bah.
0: Shiro naik bah dulu lah masa dah. Sagi Shiro sampai. Bawa Pak Su boleh balik
1: kanan. Dah. Kita perambat dia keluar dulu.
0: Naik bah lah.
2: Bah ronda dulu.
0: Bukan kaleng-kaleng. Bah mah jemput Sagi. No,
2: Sagi bah tu memang ambil Pak Su pula.
0: Nanti Zat dulu. Shiro akan sampai balik mah naik bah. Apa pun pukul 3 petang Shiro. Kita ada apa Shiro?
1: Berita
2: ringkas melalui National FM.
0: Patah balik mai.
2: Patah balik mai. Corner balik mai.
0: Baru Shiro naik bah.
2: Ya.
0: Balik ke Tandos.
1: Berambut bukan kena balik. Berambut itu ayat dia dulu.
0: Lepas tu Shiro patah balik.
1: Patah balik.
2: Pasu pula
0: naik bah.
2: Pasu pula ber.
1: Berambut.
0: Beram saja.
1: Kata apa balik?
2: Tak mah. Tak mah lah.
1: Terima kasih. Tuk
0: ketujuh. Bagi loceng ni.
2: Jangan masuk. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Girls. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Lepas tu dah sampai dah kita.
1: Sampai
0: pada dah lah. Naik bah Syero naik bah dulu.
1: Naik kereta bang dulu.
0: Dok, kali ni ada orang lain langkah lepas tu.
1: Tinggal lepas tu. Daripada World Cup tu.
0: Uh-huh.
1: Balik mai sini.
0: Hei, sakan. World Cup tu. Sakan. Ni dia lah lepas tu.
1: Terima kasih kepada semua lah yang setia dengan Pak Su dan juga Bella.
0: Uh-huh.
1: Dan siapa lagi? Syero.
0: Syero. Si.
1: Macam Syero.
0: Bukan. Tu lain. Tu Syero tu. Orang tabak atas ku.
1: Tu Syero.
0: Ni lain. Dia pula naik bah dulu lah.
1: Terima kasih
0: tak
1: rakan-rakan pembantu ataupun rakan-rakan juruteknik kita.
0: Ya.
1: Kan? Syed dan juga Khairul bersama kita yang Zahara Badira Agus tu. Zahara Agus tu Badira.
0: Okey, beda sesi petang pula.
1: Dan juga Taroji. Saroji.
0: Siapakah gerangannya petang?
1: Petang ni Khairul dan juga Syed.
0: Itu dia. Kita pun dah sampai dah waktunya untuk kita kongsikan bersama pendengar-pendengar kita.
1: Okay.
0: Minggu lepas ni Pak Su bagi teka-teki. Teka-teki lagu mana Pak Su kata tu?
1: Aku lupa dah teka-teki tu.
0: Teka-teki ni awak Dorian. Jatuh waktu malam.
1: Pasal apa?
0: Pakai tekor lah, malu lah bagai.
1: Pasal apa dia dia terjun malam? Dia tak terjun siang.
0: Oh, dia tak terjun siang. Terjun malam. Malu pun salah kan? Jadi dia nak terjun siang, biar pergi nanti kawan tekor. Tekor bagi kena kot pantun.
1: Tak kena kot pantun, tak apa.
0: Tak apa, lagu mana pun. Jadi Pak Su, kita dah masuk ke ruangan kita yang dinanti-nantikan.
1: Anda telefon kami, berapa nombor telefon?
0: 04-970-8888. Dan satu lagi nombor telefon WhatsApp, 017-454-1688.
1: Mata melihat macam kawang.
0: Dia kena kiri kanan, kena tengok Pak Su. Ketulut duduk depan kita
1: abang,
0: ni.
1: Abang terang lah. Mata macam kawan.
0: Nampak ke mana?
1: Jadi anda
0: ikut
1: boleh
0: guru.
1: Anda boleh berpantun. Anda boleh berpantun dengan nak tengok-tengok orang.
0: Ya.
1: Apa saya Syero ni? Syero ni pun.
0: Boleh kot cermin tu.
1: Boleh kot cermin.
0: Ni dia lah duduk tunggu bah.
1: Okay, jadi semua dah tahu dah nombor talian kami.
0: Ya.
1: Dah tahu dah nombor WhatsApp kami. Dah tahu dah kami. Dah tahu semua. Jadi standby, you know. Standby. Kata orang Melayu, standby.
0: Ui.
1: Kata
0: awak. Ai. Tentang ada Syero. Kata orang putih pula tu.
1: Dengar elok dah.
0: Berbunyi bagaimana pantau kita pasal.
1: Burung merpati terbang tinggi.
0: Amboi.
1: Hinggap sebentar di dahan senar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan hari ini. Semoga diberkati segala usaha.
0: Boleh tak tu? Boleh lah Pak Su. Terima kasih Pak Su membuka bicara kita untuk pantun rentak irama Melayu asli.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi dengan ku. Tu dia. Kalau anda nak hantarkan pantun kepada kami berdua juga, boleh ke ruangan WhatsApp dan juga ke ruangan komen Facebook Live Plus FM. Dan juga anda boleh hantarkan sambungan pantun yang kita nak bawakan. Pantun mudah hari ni.
1: Tak, selalunya Bella.
0: Ya.
1: Lepas pantun dia boleh balik dah.
0: Oh.
1: Selalunya
0: hari ni?
1: Hari ni kita kena tunggu saat tak?
0: Pasal
1: tu dia pun tak masuk main lagi.
0: Baru dua patuh nak berapa pantun dia nak balik. Bila? Tunggu tak?
1: Bila kita buka pantun,
0: okay,
1: orang dengar, kita boleh balik dah.
0: Kira syarat tu lepas lah.
1: Syarat lepas dah. Boleh lah kan.
0: Memang pandai. Baik, kita terima pemanggil yang pertama.
1: Ada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Siapa yang cakap ni?
2: Ini Pak Supa Sungai Rombak.
1: Pak Supa. Apa Pak Su?
2: Alhamdulillah.
1: Makan lagi.
2: Ni nak jawab teka-teki ya.
0: Oh, nak jawab teka-teki Pak Su tadi.
1: Mana?
2: Ya.
0: Hak yang Pak Su bagi tu lah.
2: Gaya.
1: Bukan.
0: Oh, Dorian tu gaya.
2: Dah.
1: Gaya, macam. Okey, bukan.
0: Bukan juga.
1: Terima kasih, cuba.
0: Gaya,
1: cuba
0: bukan, malu, bukan. Terima kasih, Pak Su. Dari Sungai Bombang.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia.
1: Pasal ingat dia ada pantun.
0: Dok juga. Baik, pantun kita dua kerat. Pantun ni pantun lama, Pak Su. Mesti ramai peminat pantun ni. Pantun lama.
1: Boleh.
0: Jadi pantun lama kita ni berbunyi begini. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong tunjukkan. Lepas tu sambunglah kediri.
1: Buatlah kediri
0: kan? Buat kediri. Pantun ni pantun lama.
1: Kalau lapar belanja sendiri ke, kan tu kan. Itu tak oh, sambungan.
0: Itu buat topik kediri.
1: Ah, tu sambungan.
0: Ya, baik, kita nak tunggu sambungan daripada pendengar-pendengar kita. Boleh hantarkan ke ruangan Facebook Live Police FM dan juga ke ruangan TikTok Live Police FM dan juga menelpon kita. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan
1: hanya di Police FM.
0: Serasi dengan ke siapa yang pakai.
1: Dah lembut dah suara aku.
0: Oh, hari ni lembut, tak hangur.
1: Lembut lah, lembut.
0: Mau kalau kata hari lain, mau kalau kata minggu lepas tu. Lembut.
1: Macam aku di Darian tu.
0: Ni, kira orang kata hari ni ni cak. Jadi, Encik Syuib.
1: Dah pasal Khairul dan juga Syed. Wah.
0: Pasal tu? Bukan pasal orang lain.

0: lah Pak Su.
1: Kita nak mula balik lah.
0: Baik, kita mana semula pantun yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita?
1: Kita akan baca.
0: Kita akan baca. Lepas tu apa lagi Pak Su?
1: Kalau lah kita baca, tak lah kita tinggal.
0: Oh, lagu tu. Ha. Boleh tinggal kan?
1: Boleh
0: tinggal, kita naik bah. Ni Pak Su, kita ada di ruangan Facebook.
1: Baca.
0: Facebook live baca. Kita Pak Su. Ada orang daripada Kak Rasma Saat. Dia tanya Pak Su, sihat ke hari ni?
1: Tak sihat Pak Su, tak main lah kerja Aceh. Oi.
0: Dia dah kali tu. Ni Pak Su, rentak irama Melayu asli serasi denganku. Amboi kata Kak Rasma kita. Baik, orang pertama yang hantarkan pantun dan sambung pantun kita berdua tadi Pak Su. Buah cempat.
1: Buah cempedak, buah campak apa? Bukan demam campak.
0: Ni doktor, tabik pula dah apa, bersih gigi.
1: Doktor pecah apa buah?
0: Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Ada kendok rajin belajar. Tak mengaloh usaha diteruskan. Cantik pantun. Tunggang kuda di petang ahad. Waktu pagi memancing keli. Peluang ada memang terhad. Lalu pergi tak kembali. Tu dia lah purpo waktu kongsi ni Pak Su. Ada di Australia tu. Dengar kita ni Pak Su. Tonton di ruangan Facebook Live Malaysia FM. Apa khabar Pak Su?
1: Baik.
0: Layan
1: baik.
0: Pantun.
1: Terima kasih.
0: Dengan cuaca di sana 5 darjah Celsius.
1: Daripada mana?
0: Australia tu.
1: Apa nak pun sebut
0: La popor waktu kunci petugas di sana.
1: Lia. Abang Australia.
0: Australia tu. Orang luar yang dengar kat Malaysia FM boleh hantarkan perkongsian pantun ke ruangan Facebook Live ataupun boleh dengar di RTM Klik apa sana.
1: Boleh.
0: Orang jauh dengar di rtmklik.rtm.gov.my. Baiklah, kita nak tengok di TikTok Live Malaysia FM kita pasal.
1: Ada.
0: Kita ada Zai Ismail. Kita ada Lan Putra. Ya, Cik Lan kita. Terima kasih. Mr. Yus pun ada. Di TikTok Place FM kita ada Abang Ki, ada juga Boy Zam pun ada. Selamat petang Pak Su.
1: Petang.
0: Alhamdulillah. Lo ni Zam tengah duk balik rumah lah. On the way balik rumah. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan balik ke rumah lah. Tak gila kena kan aku balik ni. Ni dia lah Pak Su. Kita juga ada Pak Su di ruangan WhatsApp Konti. Dan tak lain tak bukan orang pertama Kok Milah kita AKA Puteri Pena. Baik, selamat mendengarkan pantun.
1: Dia lah yang kata rapuh-rapuh ni dia.
0: Ya, dia lah orang rapuh. Baik,
1: petang ni Puteri pula lah.
0: Puteri Pena, dia ikut petang. Dia ikut petang hari.
1: Cuaca lah.
0: Dia ikut cuaca. Dan bertinggik merbah di batang rumbia. Berkicau-kicau jelas suaranya.
1: Amboi.
0: Berbunyi berakhlak dipandang mulia. Tutur kata sopan bahasa. Kepah
1: dia
0: melata tepian batu. Berenang tamban di bawahnya. Senyum manis bantu membantu. Dikenang orang selama-lamanya. Terima kasih
1: ya.
0: Ijau Izzati ni maksud Ijau Izzati dari kampung Padang Tanjung. Terima kasih. Baiklah, kita juga ada daripada cucu Datuk Pujangga.
1: Teng.
0: Dari Kecok Utara Perlis. Duduk di Kecok tu. Assalamualaikum Pak Su dan Bello. Dari pulau berdayung ke seberang, bawa peti berisi keranji. Lama merantau di tanah orang, kini berbakti di negeri sendiri.
1: Alhamdulillah.
0: Tu dia seronok tu, berbakti di negeri sendiri. Pohon ara banyak di hutan, pohon melaka sejajaran jalan. Intan permata banyak di rantauan, melati desa hatiku tertawan. Amboi. Cucu Datuk Pujangga, terima kasih ya. Berpujangga dengan Pak Su Syarif Amli pula dah. Dari Kecok Utara Perlis. Baik Pak Su,
1: boleh awet lah tu.
0: Ya dah. Ni Pak Su, kita ada lagu-lagu rentak irama Melayu asli juga. Walaupun kita berada di ruangan rentak irama Melayu asli, kita akan layan lagu-lagu rentak irama Melayu asli dengan pelbagai apa? Pelbagai bersih. Antaranya Pak Su, bersih apa?
1: Canggung. Edang.
0: Aha.
1: Asli.
0: Zapin. Aha. Joget pun ada.
1: Banyak joget lah.
0: Ya. Kita nak kembali selepas ini. Jangan pergi mana.

0: Lan Putra. Terima kasih banyak. Pak Non pun ada, Pak Su. Selamat petang, Pak Su. Syuaib Ramli. Azni Hasan pun ada. Terima kasih, Azni Hasan. Zai Ismail katanya nak sambung pantun kita berdua. Boleh sambung. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Apa saja pantun yang terlintas di fikiran anda, asalkan sama pembayang dan maksudnya, anda boleh hantarkan terus
1: kita
0: ke ruangan.
1: Kita teruskan ke dalam rentak irama Melayu Asli.
0: Ya, betul tu Pak Su. Jadi Pak Su,
1: Pak Su dan Bella.
0: Pak Su dan Bella lah ni. Tak mana pun boleh dengar di semua platform media sosial kita dan juga di rtmclick.rtm.gov.my. Baiklah Pak Su. Kita ada pemantun yang seterusnya di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada daripada Kak Wah kita.
1: Oh, Kak Wah.
0: Assalamualaikum Pak Su dan
1: Kak
0: Bella.
1: Kak Wah kabung.
0: Ya, Kak Wah kabung hutan. Apa abang
1: Pak Su? Tambah pula hutan.
0: Bau sedap Pak Su. Kabung hutan yang laku. Rambut. Rambut.
1: Hutan tak mahu.
0: Tak mahu. Betul?
1: Tak mahu asli.
0: Pulak dah. Ni Pak Su. Kita ada dua pantun daripada Kak Wah.
1: Wow. Berbunyinya.
0: Kain sangkut jatuh ke lumpur. Patah dipijak atas titik. Tambah pula tak mengerti. Dapat sedikit 1,000 syukur. Pantun kesyukuran.
1: Syukuran.
0: Dapat apa pun sikit tapi bersyukur. Rangkap kedua pula ya. Pergi tangkap si ikan sepat. Nasib baik lagi. Bujok lagi. Dapat seekor di bawah tangki. Terlepas kiri tangan tak dapat. Tolak tangga ayun kaki. Pantun dalam ni Pak Su.
1: Boleh. Boleh.
0: Apa dia?
1: Boleh.
0: Boleh. Jadi mana kata? Carilah lagi sekali. Jadi Pak Su, kita juga ada di ruangan seterusnya. Di ruangan WhatsApp juga. Di ruangan WhatsApp kita ada pemantun seterusnya daripada daripada Kak Zai kita yang ada di Sungai Petani.
1: SP.
0: Orang kota menjual pauh batang selasih jangan dikerat. Walau kita terpisah jauh namun kasih bersulam erat. Anak dara memakai kain, kain dipakai bersama busana. Tak kira kaya atau miskin, asalkan baik budi bahasanya. Oi, berjenis semua pantun-pantun pemantun kita yang berada di ruangan WhatsApp kita. Depo suruh gamik kat pasu sikit. No.
1: So depa gamik kat pasu.
0: Bukan. Pasu gamik kat depa.
1: Semua bagi elok terang.
0: Ni dia sana. Ni kamera ni banyak depa muka pasu. Ada berapa pula pasu?
1: 16.
0: 16 kamera.
1: Yang boleh pakai satu je.
0: Oh, yang boleh pakai satu je.
1: Dan semua mampu habis.
0: Oh, tu dia. Saja letak pi no.
1: Letak pi
0: lah Asian.
1: Oh, tengok ada kamera.
0: Tu bau Pak Su. Jangan ambil. Ni dia kita ada dari Kelantan pasu.
1: Apa dia?
0: Orang Kelantan, Mr. Siapa? D kita Pak Su.
1: Oh, Mr. D.
0: Selamat petang Pak Su dan Bella.
1: Betul.
0: Betul. buah cempedak di luar pagar. Oh, ambil galah tolong jolokkan. Ingatan kepada DJ sentiasa belegar. Apakah petanda? Sila artikan.
1: Oh, dia
0: tanya kita. Mau kalau gitu?
1: Kalau gitu kita dengar lagu je lah.
0: kan? Tak ada jawab eh?
1: Tak ada.
0: Amboi, tak ada jawab eh?
1: Tak ada siapa lepas tu.
0: We sedih lah. Dah Kelantan tu.
1: Okey.
0: Mari ke boleh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh. Sangat set kita jangan pecah. Kemana-mana pun dengar.
1: Boleh FM.

0: kita pun nak baca lagi.
1: Terima kasih kepada semua lah yang menghantarkan bantuan-bantuan anda.
0: Kita akan habis satu persatu.
1: Kita tak apa elok tu hari ni.
0: Tak apa.
1: Kita cuba.
0: Cuba baca yang mana ada yang sampai ke tangan Pak Su. Kita habis buang.
1: Habis. Jangan nak buang.
0: Oh, jangan buang. Habis saja.
1: Habis saja.
0: Buang katuk.
1: Telan.
0: Ni Pak Su, kita ada Hasli Isha di TikTok Live Pelis FM. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Su Bello.
1: Assalamualaikum.
0: Dengar radio Pelis ni sambil buat kerja.
1: Mana-mana.
0: Terima kasih daripada Pelis juga mungkin.
1: Pelis
0: Hasni Hassan, terima kasih ya. Kita tengok di ruangan. Dia dah di ruangan. Wasih.
1: Cak pompong.
0: Ya. Cik Wan Azli, dia telah menyanyikan sebuah lagu. Ni dia. Kita ada daripada Pakcik Maik.
1: Oh, Pakcik Maik Kuala Kedah.
0: Pakcik Maik Kuala Kedah. Selamat petang Pak Su dan Bello. Ikan kekek Mak Eloi Eloi. Ikan glamour Mak Ilai Ilai. Suruh kerja puah keluih. Mai kerja, hai halai balai.
1: Ngantuk lah tu tengok bola.
0: Oh, ngantuk. Nasib baik alasan kukuh no. Lepas
1: bola.
0: Tu dia sambung pantun kita Pak Su. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Badan sihat, suasana segar, kerja baik terus jalankan. Terima kasih Pakcik Mai Kuala Kedah. Cik Mi Santan pula ada juga. Dia sambung pantun kita juga Pak Su. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Sakit tekak tak dapat, ku sabar takkan mengalah, tetap ku makan juga. Oh, lapar lah mak ke mana?
1: Makan asam gelugok, Pak.
0: Oh, asam gelugok boleh hilang macam mana? Itu betul, Rina. Pak Din Paya sudah mari. Pak Din Paya, ucapkan selamat petang kepada Pak Su dan Bella.
1: Petang.
0: Hendak menjeling jangan sekarang, takut nanti bertentang mata. Kalau berkasih miliknya orang, memendam rasa jiwa merana. Terasa sakit terkena duri, jalan kaki menuju ke kota. Kau tinggalkan aku seorang diri kerana aku tak cukup harta.
1: Dia
0: geram, dia geram. Dia geram, dia pupuk kat Pasu. Pasu, kita ada lagi di ruangan Facebook Live kita. Kita ada yang seterusnya. Datangnya, kalau tadi ayah andanya, iaitu Cik Mi. Kali ini ada anak andanya pula, Amin Nadia, yang berada di luar dari negeri Perlis. Kirimkan pantun khas buat ayahnya yang bernama Cik Mi Santan. Bunga melur mekar berseri, harum baunya di tepi laman. Anakku sayang pergi dahulu, tinggal rindu sepanjang zaman. Oh, tu dia. Baik, kita ada juga daripada Yahya Saleh. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Sudah bijak lagi belajar, mahu menambah ilmu kemajuan. Oh, dia dah ada ilmu dah. Ditambah lagi Pak Su. Nak bagi cerdik lagi. Daripada Yahya Saleh lagi. Burung punai, burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Sudah tertunai hajat di hati, tak lagi asyik juga berangan. Daripada Yahya Saleh lagi. Burung pekaka hinggap di pohon, tepi pelaga memancing keli. Walau aneka irama di alun, tetap juga rentak irama Melayu asli.
1: Tak tukar.
0: Dia pilih hak tu juga Pak Su.
1: Tak tukar.
0: Dia pilih hak tu juga. Baik, daripada Pak Su Omar pula. Tanam ubi di atas batas, tanam padi dalam sawah. Kalau tuan berdiri di atas, jangan lupa orang di bawah. Terima kasih ya Pak Su Omar.
1: Gayat.
0: Nasi lemak buah bidara, makan sama asam laksa. Kasih Pak Su Omar bagai udara, tak dapat dipandang tapi terasa. Dia habak pasal diri dia lah Pak Su Omar.
1: Tak apa, tak kisah.
0: Mekar mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Jikalau kita selalu berbakti, rezeki datang melimpah ruah.
1: Jadi dia
0: ni Pak Su. Ni ada lagi pulak dah. Ni daripada Pak Su Omar lagi. Ni dia Pak Su. Daripada Azwana, sambung pantun kita. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Kalau kita nak merasa bahagia, kita kena juga berusaha. Itu dia daripada Muftah Jafar lah. Terakhir sekali ni, ubi kayu limau Bali. Makan bersama buah comel. Irama Melayu rentak asli. Di Perlis FM diminati ramai. Terima kasih kepada Muftah Jaafar.
1: I love you
0: lah. Daripada Pak Suomah Yaya Saleh Azwana dan belakang-belakang yang dengar kan.
1: Cuma keadaan kita tak apa elok hari ini cuaca dia.
0: Jadi tak dapat tembus.
1: Dia pasal ada dinding penghalang.
0: Ada
1: dinding penghalang.
0: Oh, dinding tu megah juga dinding tu.
1: Dinding tu macam tembok Cina.
0: Baik Pak Su, silakan pantun penutupnya pada hari ini.
1: Jadi apapun Pak Su nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua lah
0: ya.
1: Yang menghantar WhatsApp kita,
0: kiriman di juga TikTok. Terima kasih.
1: Terima kasih ni Kak Leha. Kak Leha kah?
0: Oh, Kak Leha, Kak Wong, macam. Lepas tu Kak Zai. Lepas tu kita ada Mr. D dari Kelantan.
1: Kelantan pun ada.
0: Ada juga dari Pak Dian Payong. Ada dari Ijai Zati.
1: Bila aku nak tutup ni, mau cukup.
0: Pak Su, ni orang Johor Pak Su.
1: Siapa dia?
0: Cikgu Haji Biba. Orang Belanda, orang Brunei. Buah cempedak
1: ambil luar pagar.
0: Ambil galah, tolong jolokkan. Walau tak jumpa, ingatan masih segar. Sejak kenal, wajahmu tak dapat saya lupakan.
1: Terima kasih, cikgu.
0: Teratai kembang di malam hari. Di atas air bunga terampai. Puas sudah dah ku mencari. Akan ku harung hingga tercapai. No, dah ibu ni air, Pak Su.
1: Tak dapat cari Pak Su, tak apa.
0: Ya dah. Kebetulan, oh Aminah dia anak Lan Santana. Jiran pada Cik Nisantan. Terima kasih Amin Nadia. Baiklah pantun untuk ketuloi kita untuk
1: indah sungguh bunga melati.
0: Amboi.
1: Harum mewangi di waktu pagi.
0: Ya.
1: Sekian dulu bicara kami.
0: Amboi.
1: Mohon maaf jika tersalah kata.
0: Ya. Nanti jumpa itu lagi. Dia. Terima kasih Pak Su.
1: Sama-sama
0: jumpa Bella. Lagi minggu depan kita pun naik bah. Bye. Noi. Bah nombor 11.

0: Kennedy for his effort.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungkah, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan.
6: Bella takkan dengar radio boleh.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Syira pun balik mai dah. Bah dia sampai mai. Dia dan bagi.
1: Cari
0: dan
1: lah ronda di
0: Tasik
1: Melati.
0: Dan ronda.
1: Dan juga pusing Piparan
0: Besar. Tak sia-sia. Pak Su Syuaib bagi tiket. Percuma.
1: Betul. Ni dia pula naik. Kami berganti.
0: Tu pun nak ajak juga balik.
1: Tu pun nak ajak balik juga nak naik. Tak marah, tak marah.
0: Pasal ada kosong-kosong dia kata. Ah, ada tiket kosong. Nami duduk catat.
1: Tak marah, pening dah naik bah. Jadi. Bagi Pak Su pula naik.
0: Baik, itu dia. Kembali semula bertemu dengan Bella dan juga
1: Syira.
0: Ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempat. Oh, baiklah Syira, pelbagai dah kita kongsikan tadi. Mula daripada pukul 2 tadi sampai takat lo. Apa yang dah pun kita bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk hebahan dan perkongsian tadi Syira?
1: Kita pun tadi dah kongsikan pasal uji bakat bintang kecil 2006. Lepas tu ada Dim Auto tadi. Lepas tu masuk juga di segmen Rima Rentak Irama Melayu
0: Asli.
1: Asli ya, bersama betul. Dengan Bella dengan juga Pak Su tadi kan, rancak dia pun duk pantul tak sanggup-sanggup ni. Kawan ni balah, kawan ni balah, kawan ni masuk, kawan ni kelah. Depa buah mula tadi dengan buah cempedak
0: di luar pagar.
1: Ambil galah.
0: Tolong jolok kan.
1: Tapi tadi dua baris saja kan pantun, bukan sampai empat rangkap. Dua baris saja.
0: Dua baris.
1: Jadi kalau pendengar-pendengar yang terlepas tadi boleh saja tengok ulangan Rima tadi di Facebook Perlis FM. Ya, okay?
0: Betul. Kita juga ada pelbagai perkongsian. Almaklumlah, bahangnya dah hampir tiba dah Syira. Hari Jumaat ni saja getak habis dah.
1: Getak habis, pakat tak sabar dah.
0: Pakat tak sabar. Jadi perkongsian apa yang menarik sangat perhatian untuk pendengar-pendengar kita minggu ini Syira?
1: Hari Jumaat 10 Julai 2026 kita ada uji bakat bintang kecil Perlis FM. Kita kongsikan sekali lagi pasal uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jadi inilah peluang untuk anak-anak anda untuk serlahkan bakat dalam bidang nyanyian, tarian dan sebagainya kan, bidang nyanyian. Okey, jadi borang tadi kita boleh dapat di mana?
0: Kita boleh ambil di pos keselamatan, pos pengawal keselamatan di RTM Perlis untuk secara manual anda boleh ambil. Terus isi dan bawa sekali sekeping gambar ukuran 5R.
1: Juga bawa sekali dengan salinan MyKid. Jadi masa yang ditetapkan adalah 8:30 pagi sehingga 5 petang. Ingat tahu 10 Julai 2026 hari Jumaat. Kita nak main sesi pagi boleh, nak main sesi petang pun boleh. Kalau tak ada pagi, main petang.
0: Betul, boleh jumpa kat Syira kita. Betul. Ai, ada.
1: Jadi syarat dia warga negara Malaysia macam biasalah, berumur 8 sehingga 12 tahun. Berpersonaliti menarik, mestilah berbakat juga dalam bidang nyanyian serta tarian, ataupun tidak pernah merakamkan apa-apa lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Boleh juga bawa sekali dengan minus one ataupun pen drive. Okay?
0: Betul. Mudah je Syira kan.
1: Ya,
0: kalau ikutkan
1: sahaja
0: umur tu bolehlah kita join sekali. Tapi minta maaf lah.
1: Minta maaf
0: lah Syira.
1: Kita bintang lain.
0: Bintang lain buat kot lain lah. Dan juga kita nak bersama dengan pendengar-pendengar kita lagi Syira selepas ni. Banyak lagi perkongsian menarik. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemu dengan Bella
1: dan juga Syira
0: di ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempo
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan tu.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Kita masih lagi di ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.
1: Bersama dengan
0: kita berdua lah. Si. Ra ra ra ra. La. Kita bersama ini sampai pukul 6 petang lah saat ni. Apa yang kita akan ada sekejap lagi, Syira, di ruangan Perlis FM ini?
1: Kita sekarang di jam ke berapa dah?
0: Kita jam yang ketiga.
1: Yang ketiga.
0: Baik.
1: Okay. Untuk jam yang ketiga ini terus bersama dengan Perlis FM. Sebab saat lagi kita ada berita Perlis FM. Okay. Lepas tu untuk jam 4.51 petang, kita juga ada azan asar.
0: Baik, itu 4, dia 4.51 petang. Dan juga kita akan ikuti sama-sama jam 5 petang, iaitu
1: untuk jam 5 petang, berita
0: Nasional.
1: Menerusi Nasional FM lah.
0: Betul. Macam tepat biasa sekali.
1: Jadi Dari nak sampaikan juga sedikit dengan inisiatif kerajaan yang seperti kita tahu ni, pelaksanaan Budi Disil yang bermula pada 1 Julai. Jadi dah start dah 1 Julai 2026, yang mana Budi Disil ni membolehkan pemilik kenderaan disil persendirian yang layak menikmati disil bersubsidi pada harga RM2 sekupang seliter.
0: Ya,
1: jadi anda semua juga boleh semak status kelayakan ataupun nak mohon tambahan kuota untuk pick up dan juga jeep diesel, atau nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, boleh saja layari www.budimadani.gov.my. Aha, ini satu inisiatif kerajaan yang memudahkan
0: kita
1: orang ramai.
0: Betul.
1: Sebelum ni minyak petrol biasa saja yang RON 95.
0: Sekarang kan, kita boleh pakai Budi.
1: Ya, Budi itu memang boleh pakai dah.
0: Dan juga
1: cuma dia diperluaskan kepada diesel pula.
0: Dan juga boleh memudahkan lagi untuk kita menggunakannya.
1: Ya, jadi sama adil lah.
0: Tujuan jari je. Syira.
1: Kereta di apa, kereta hak yang guna diesel boleh guna Budi.
0: Betul.
1: Kereta hak biasa hak guna minyak petrol pun boleh saja.
0: Pun boleh. Janji kena dengar selalu hebahan terkini yang kita akan bawakan untuk anda.
1: Perlis FM akan sediakan, hidangkan kepada anda info-info semasa.
0: Betul. Kita akan kembali juga selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Bella dan
1: Shishishi
0: Rara akan teman anda
1: sehingga jam 6 petang. Jadi terus setia dengan Perlis FM.
0: Serasi dengan tu.
1: Layan dulu.
0: Ya. Yeah.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nabilah Abdul Hamid, dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah menitahkan agar negeri Perlis boleh dipacu menjadi makmal terbaik untuk menguji dasar-dasar kelestarian ke arah negeri pintar hijau. Negeri ini dengan saiznya yang tidak berapa besar sewajarnya menjadi sebagai salah sebuah negeri terawal di Malaysia yang menggunakan 100% tenaga boleh diperbaharui yakni solar dan biojisim serta sistem pengurusan sisa pintar. Status sifar karbon jika berjaya dilaksanakan seperti mana yang dirancang akan membuktikan bahawa negeri Perlis juga tidak ketinggalan berwawasan global dalam isu perubahan iklim. Demikian titah baginda sempena sesi mengadap delegasi Majlis Perbandaran Kangar MP Kangar yang diketuai oleh Yang di-Pertuanya Afendi Rajinikan ke atas baginda di Galeri Diraja Arau. Hubungan serantau di antara Malaysia dan Thailand bagi negeri yang bersempadan ini terus diperkukuh menerusi program Kembara Muhibah Komuniti Perlis dan Satun. Program Anjuran Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis dan Kawasan Rukun Tetangga Perumahan Behoh Latih disertai 30 peserta menyantuni 50 pelajar Maktab Tahfiz Mahmudiyah Cik Bilang Wilayah Satun. Menurut pengerusi Jiran Muda KRT Perumahan Behoh Latih, merangkap pengarah program Rifki Aiman Muhammad Salehuddin, program memberi fokus kepada aktiviti kesukarelawan di negara jiran dengan menyantuni dan berbakti kepada anak-anak tahfiz menerusi aktiviti gotong-royong, ziarah kasih bersama keluarga pelajar dan serahan sumbangan untuk aktiviti pelajar. Selain menyumbang bakti merentas sempadan, program ini membawa kepentingan yang besar dalam memupuk semangat perpaduan dan mengukuhkan ukhuwah di dalam kalangan ahli KRT itu sendiri. Majlis Perbandaran Kangar kini sedang memuktamadkan plan strategik MP Kangar yang berada pada peringkat pemunian draft. Plan ini akan menjadi dokumen utama yang menjadi panduan kepada hala tuju organisasi bagi memastikan setiap perancangan dan tindakan yang dilaksanakan lebih tersusun, berfokus dan memberi impak kepada masyarakat. Menurut Yang di-Pertua MP Kangar Afendi Rajinikan, plan strategik ini dibangunkan berasaskan 5 teras strategik utama iaitu tadbir urus, ekonomi, perbandaran, pembangunan dan kualiti hidup. Kelima-lima teras ini saling melengkapi antara satu sama lain dan menjadi asas kepada usaha transformasi MP Kangar dalam membentuk sebuah pihak berkuasa tempatan yang progresif, berdaya tahan dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau memaklumkannya sempena Majlis Ramah Mesra dan Amanat Menteri Besar Perlis bersama warga kerja Majlis Perbandaran Kangar di Dewan MP Kangar Arau. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Ikhlaskan menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan. Assalamualaikum.

0: Wong peralunan kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Ayla, pakai dengar radio boleh.

0: Kak Bella dan juga
1: Shira.
0: Itu dia. Kita dah kongsikan pelbagai perkongsian untuk anda jam ini, Shira. Kita ada apa tadi?
1: Okey, tadi Shira dah kongsikan mengenai hebahan pelaksanaan Budi di Sail yang bermula 1 Julai, dan juga Shira pun dah kongsikan maklumat berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil 2026 ni. Dan tadi kita pun dah mengikuti berita Perlis FM, dan untuk jam tepat 4:51 petang saat lagi akan berkumandang azan asar untuk seluruh umat negeri Perlis.
0: Baik, juga sebelum itu kita ikuti sama-sama lagu nasyid,
1: lagu dakwah dan rancangan agama juga.
0: Kita
1: dan
0: akan beritahu selepas ini. Pukul 5 petang kita akan ikuti
1: Berita Nasional
0: menerusi Nasional FM.
1: Jadi terus dengar Perlis FM,
0: serasi denganku.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: PM nak tanya ni. Pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kang meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
2: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
3: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
1: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan serhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
4: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
1: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
4: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana syarikat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
5: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
6: Piala Dunia 2026, saksikan

0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemont mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemont, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nak dengar radio boleh. Kita masih lagi bertemankan Bella
1: dan juga Syira
0: di ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempoi
1: 102.9 MHz.
0: Betul. Kita masuk jam yang keempat dah, Syira. Ada macam-macam lagi perkongsian daripada Syira ni untuk pendengar-pendengar kita yang ikuti Plays FM waktu ni, Syira.
1: Ya, betul. Dan sekarang ada info terkini berkaitan dengan gangguan bekalan air dan tekanan rendah. Jadi kawasan bermula esok 8 Julai 2026, dan kawasan yang terlibat adalah Istana Arau, Pekan Arau, KTM Arau, RPA Arau, Taman Saujana, Taman Intan, Taman Kenanga, Taman Indah, Taman Sri Mawar, Taman Bersatu, Taman Seri Wang Fasa 1, Taman Bunga Melur, Taman Ismail, Said, Kubang, Gajah, Padang New, Jelempok, Guak Sanji, Kampung Beluka, Kampung Kebun, Kampung Stesen. Ya, banyak ya. Ada lagi.
0: Banyak.
1: Ha, kawasan yang terlibat. Jadi kena ambil maklum lah. Betul. Kampung Banat, Kampung Teluk, Tambun Tulang, Kampung Hutan Gandhi, Kampung Sena, Kampung Kurung Ayam dan Kampung Rani Estate dan juga kawasan sekitarnya. Jadi jangkaan masa gangguan adalah 10 pagi sehingga selesai.
0: Banyak.
1: Tak cukup dapat.
0: Ini dia Syira dah habak dah ke kapur semua.
1: Ya,
0: harapnya ambil maklum. Perkara ni akan terjadi esok.
1: Ya, betul. Esok, betul. 8 Julai 2026. Jadi bolehlah simpan bekalan air yang secukupnya
0: untuk memudahkan urusan harian kita.
1: Ya, dapat bersedia dah lah.
0: Ya, takut sekejap esok lagi, Syira. Kita akan ikuti sama-sama, Syira.
1: Aha, baik, saya kita akan ikuti Al-Hadis ulangan. Dan juga kita akan ikuti juga kompilasi lagu-lagu nasyid dan juga rancangan agama.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus setia temankan
1: Perlis FM
0: Serasi di

Hadirin yang dirahmati Allah, kata al-Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, sihamul layli la tukhti'u walakin laha amadun walil amadin qida'u. Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu ada tarikh akhirnya. Yang ini bila sampai tak hampir tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa doa lah bukan nak kena. Macam ramai orang yang zalim, doa bukan nak kena. Tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Doa ajaib. Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Sebab dia wa in kana fajiran fafujuru 'ala nafsi. Takut doa yang kena zalim. Sekalipun dia mungkin jahat, tapi jahat diri dia, tapi kalau kau zalim tak betul, benda yang kau kata tak betul, Allah bayar kau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata tadi, walakin laha amad walil amadi inqida'u. Dia tetap akan ada tempoh, sampai tempoh sampai. Anak panah itu sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yang lebih hebat daripada kita. Allah kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahawasanya telah menyempitkan dadamu dengan apa yang mereka kata. Tapi Allah kata apa? Itulah maki dia balik. Macam mana dia maki? No. Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu, dan jadikanlah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang sujud. Jadi semua keresahan dalam hidup ini, keresahan terhadap apa saja, masalah orang, masalah diri, fasabbih bihamdik, puji Tuhan banyak-banyak. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau di kalangan orang yang sujud. Kau sujud, dalam sujud kau berdoa. Doa ada keajaiban. Walaupun orang kata apa nak boleh buat dengan doa, jangan. Ramai orang yang mencabar doa, tapi satu hari dia akan tahu. Quran kata allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, mu orang ramai sedang berpakat nak ambil tindakan padamu, takutlah. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Wa qalu, mereka kata apa? Hasbunallahu ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah, dialah sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finna wa qala Muhammad hina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ibrahim kata ketika mana dia nak dicampakkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Muhammad kata apabila orang bagi tahu dia, orang ramai berhimpun nak ambil tindakan. Apabila kita hadapi masalah, kita sebutlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kekuatan dalam diri. Macam-macam cabaran dalam hidup setiap kita hadapi. Sujud, wa kun minas sajidin, bangun tengah malam, bangun tahajud, sujud, doa, kun minas sajidin, masuk di kalangan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkataan ghufran, apa maksud? Allah lindungi kita. Dan cuma saya besarkan sikit supaya kita memahami makna kenapa kita berdoa kepada Allah sentiasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla Ala, para ulama bahas, pasal apa bila kita keluar daripada bilik air, kita minta ampun dosa apa yang kita buat? Ghufranak, tutupanmu, yakni tutupan dosa. Kenapa? Sebahagian mereka menyatakan bahawasanya, pandangan ulama,
Sebahagian mereka menyatakan bahawa disebabkan kerana masa kita masuk bilik air, kita tak boleh mengingati Allah. Jadi kita ada kecuaian. Kita keluar, kita sebut ghufranak. Itu satu pendapat. Tapi Allah Ta'ala alam. Pendapat ni rasanya pada pandangan saya tidaklah begitu kuat. Kerana walaupun kita tak sebut nama Allah masa kita buang air, tapi kita ingat Allah. Tuan-tuan, ingat Allah ni dalam semua keadaan. Dia tengok apa-apa, dia ingat Tuhan. Dia tengok makan, dia teringat syukur Allah Ta'ala berikan. Dia tengok dia dapat gaji, syukur Allah bagi. Dia tengok dia boleh berjalan, alhamdulillah sihat Tuhan bagi. Dia ingat. Kadang-kadang orang di mulut ni, oh nak cerita boleh, nak menasyid pun boleh. Tapi diri kita sendiri, dia tengok masalah, dia teringat Allah minta doa. Sentiasa Allah itu, az-zakirin Allah, orang yang ingat Allah. Ni'mat, ni'mat. Kata para ulama yang lain, dia kata bukan sebab kerana kita tak boleh sebut Allah tu jadi macam sikit kekurangan, namanya bagi kita ghufranak. Tetapi sebabnya kerana bila kita buang air besar, itu kita menghilangkan kekotoran yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita basuh, kita keluar daripada tempat itu, hidup ini bukan kotoran tubuh saja ada, itu hissi yang dapat disentuh, ada yang maknawi, yang spiritual punya. Bukan saja tubuh, kadang-kadang tubuh bersih, jiwa kotor. Oleh kerana tubuh sudah bersih, jiwa juga perlu bersih. Maka kita sebut ghufranak. Itulah yang mereka sebutkan. Mengapa Nabi SAW kata bila keluar daripada bilik air, ghufranak. Jika satu orang keluar daripada bilik air, dia menyebut alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada ku adha wa'afani dan maafiatkan. Perkataan alhamdulillah, semalam saya di materi cakap dengan pelajar, tapi saya ingat kita pun nak kena ingat, saya ingat diri kita. Allah ni sebanyak mana kita puji dia, kita tak dapat puji dia sebenarnya. Tak padan dengan perkataan kita. Kata pilah kok mana pun, banyak 1,000 zikir, 1,000,000 zikir, tidaklah sedikit pun menunaikan kemuliaannya, pujian yang selayaknya baginya. Sebab tu Nabi kata apa? La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Karena tak dapat itu, kita kata alhamdulillah. Al itu ma'rifah, bermaksud terjemah Melayunya dia kata segala puji. Maksud segala apa jenis pujian yang layak ini lillah, untuk Allah. Itu yang kita setiap kali bila kita salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, rabb al-alamin, sekalian alam. Alam ni orang Melayu bila sebut apa alam? Alam dunia, alam barzakh, dua. Alam banyak. Saintis astronomi kata matahari yang panas yang kita tengok tu, panas hanyalah salah satu daripada ratusan bilion, bukan million, bilion bintang-bintang yang macam tu lagi yang ada pada galaksi kita. Galaksi kita ni, galaksi kita ni ada entah berapa ratus bilion bintang, berapa ratus bilion entah macam-macam lagi. Galaksi kita ni dia panggil Milky Way. Milky Way ni luasnya kita pun tak tahu, kawan nak cerita pun dia pun habang kita. Maksudnya saintis lah yang mengukur tu dengan menggunakan teleskop mereka. Mereka kata keluasan yang mereka anggarkan 100,000 tahun cahaya. Maksudnya cahaya ni artinya kalau menyalakan cahaya tu, nak sampai pula daripada cahaya ni sampai ke hujung, masanya 100,000 tahun. Jauh mana tu 100,000 tahun tu? Luas lah. Itu baru satu galaksi hak kita ada ni. Saintis kata dijangkakan mungkin ada beratus bilion, mungkin trilion galaksi yang macam tu. Bumi tu dibandingkan semua galaksi kita debu ya. Tapi kalau dicampur dengan beratus bilion, trilion galaksi-galaksi yang lain, bumi ni tak ada apa. Itulah kita yang Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan segala alam-alam. Plural. Segala alam-alam ni. Bukan saja alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam di dalam lautan, alam jin, alam manusia, alam atom. Bukan saja masalah neutron, proton, gamma, delta. Segalanya. Sekarang ni orang tengok walaupun nampak quantum fizik. Lihat. Bahas masalah space and time yang luar biasa. Pertemuan-penemuan tak dapat dicakupi luasnya alam ini. Allah kata syurga tu arduhas samawat, luasnya luas langit dan bumi. Uaddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Luasnya alam. Bumi ini debu, bahkan lebih kecil daripada debu. Dalam lebih kecil pada debu tu, kita yang kata ya Rab, dia dengar doa kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah makna pengasih dan penyayang. Kita kalau ada kedudukan besar, mai orang tepi jalan jumpa pun kita tak berpandang sangat. Tuhan yang maha besar kerajaannya, yang bumi ni halus bagaikan debuan, manusia yang berdiri itu lebih halus lagi. Tapi apabila insan itu menyebut ya Rab irhamni, ya Rab ighfirni, wahai Tuhan kesiankan aku, wahai Tuhan ampunlah aku, dia dengar, dia kesan. Ya Allah tolonglah aku, dia tolong kita. Dia hantar nabinya untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka untuk itu kita sentiasa sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksudnya. Dan kalau juga Alhamdulillah ni, kalau dia sebut juga boleh, kerana itu adalah Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilang kepada aku penyakit dan juga menyembuh aku. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wallahu ta'ala a'lam.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhima. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Satu.

0: Itu dia. Kita masih lagi bersama dengan Bella
1: dan juga Shira.
0: Di rumah hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempai. Dah pun macam-macam perkongsian daripada kita kan Shira.
1: Betul.
0: Dari pukul 2 petang tadi sampai pukul 6. Nak hampir pukul 6 dah. Apa pun Shira, kita ada perkongsian untuk depa semua. Di mana kita boleh ikuti pelbagai video, pelbagai juga siaran live yang boleh diulang, boleh tengok di FB kita. Juga ada pelbagai lagi platform media sosial yang kita sediakan.
1: Ya, betul. Kita boleh tengok siara ulang di FB Perlis FM. Kita juga ada RTM Clip stream je di www.rtmclip.gov.com.my.
0: Terbaik. Dan jangan pergi mana-mana. Jangan kalih pitang mana. Bella dan juga
1: Shira
0: akan kembali menemui anda hari Jumaat nanti.
1: Ya, di masa yang akan datang.
0: Bersama di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.
1: Baik, lepas ni siapa yang akan menemani
0: para pendengar? Siapakah gerangannya?
1: Satu, dua, tiga. Si Syapet. Nantikan di cerita orang paling.
0: Betul.
1: Sampai katuk kedai 12 tengah malam.
0: Sungguh. Apapun, kita dah hidangkan pelbagai lagu-lagu versi Aida. Ya. Ada Zuraida.
1: Macam-macam aneka Aida kita ada. Pilihan anda semua.
0: Kita ada Siti Haida tadi.
1: Ya, dan juga kita ada
0: Manis.
1: Haida.
0: Ya. Kembalikan nostalgia anda dengan lagu-lagu nostalgik yang akan kita siarkan bersama dengan siapakah sempat ini?
1: Satu, dua, tiga.
0: Si Syapet akan teman anda. DJ Syapet kita di ruangan cerita
1: orang perli.
0: Sampai pukul
1: 12 tengah malam.
0: Sampai lagi. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terus bersama kami.
0: Ya.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Yang masuk final ni saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang tinggal lagi tu. Yang lain semua dah kat dalam.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amirah Usman.
6: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi.
6: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plus FM di 102.9 MHz. Pertemuan kita petang Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijriah, 48 Hijriah. Anda bertemankan saya Jafiq untuk edisi kita hari ini 6 jam macam biasa, terus sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Awam, terima kasih banyak-banyak buat semualah yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan hari ini. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan happy-happy selalulah di samping yang tersayang. Apapun yang mungkin dilalui sekarang ni, kita pun fahamlah, ada yang baru balik kerja, banyak masalah sangat-sangat kan. Bila balik kerja ni, nak balik rehat apa semua tu, kita harapkan dapat rehat yang secukupnya lah.

InsyaAllah adalah tu jalan dia. Mohon terima kasih buat rakan setugas tadi, Bella bersama dengan Pak Su untuk rentak irama Melayu asli, dan juga Bella dan juga Aina. Tiga orang tu kuih yang menemani petang anda pukul 2 sampai pukul 6, ruangan hemoi-hemoi. Jadi apapun, untuk jam yang pertama, ruangan cerita orang pukul 6.12 lagi kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita buka tirai jam yang pertama pertemuan kita hari ini. Terus layan terus setiap Blaze FM, serasi denganku.

92.9 MHz 6.16 minit petang jam yang pertama untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini. Itu dia, bukan lagi kita Nadira dan juga tadi lagu yang membuka tirai jam yang pertama, Nur Cinta Amir Masdi. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Perlis FM pun dah lebih 12 jam lah teman anda di 102.9 MHz daripada pukul 6 pagi tadi kan. Jadi apapun yang mana mungkin anda nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Mungkin ada lagi nak berpantun ke, tak puas lagi pantun dengan Bella dan juga Pak Su tadi, tak mainlah yang mana kita boleh baca tu, kita bacakan lah. Apapun, selamat petang buat semuanya yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu. Mungkin ada yang tengah bawa balik kerja tu kan, santai-santai, tenang-tenang, relax-relax, jangan kalut-kalut sangat no. Kita harapkan pembuatan anda selamat tiba ke destinasi, dan yang mana tengah duduk berehat pun selamat beristirahat lah. Apa jua tugasan yang anda sedang lakukan, harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja no? Jadi jom kita nak terus buka tirai pilihan lagu kenangan sebenarnya untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini. Dan pilihan hari ini kita nak sama-sama dengarkan Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Jom sama-sama kita layanlah pilihan lagu-lagu kenangan petang ini. Lain-lain kali, pergi mana dah? Terus layan, terus setia Blaze FM. Serasi denganku.

Itulah korban percintaan Julie Remy, yang mana antara dua buah lagu membuka tirai pilihan lagu kenangan petang hari Selasa hari ini. Ni pun dah 6.24 minit petang, tapi dia punya panah tu rasa lain macam kan. Itulah yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia pun sebelum ni dah memberikan petanda lah yang mana mungkin berlakunya fenomena El Nino di bulan Julai ni, yang mana kita pun tahu kalau El Nino ni dengan keadaan cuaca yang kering, kurang hujan, panas kan. Jadi bersiap-siagalah kita dengan benda-benda yang perlu disediakan, dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, insyaAllah. Okay, dan terima kasih buat Maman. Oh, macam biasa lah petang-petang ni. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang Syed, selamat bertugas. Lalu duduk dengar suara hari Isnin awak hari ni, awak minggu ni hari Isnin, orang lain pula. Ha, kita dah ada perubahan sikit. Ha, Bang Syah akan bersama dengan anda hari Isnin sama dengan hari Jumaat. Yang mana di tengah-tengah Bang Syah tu, saya akan selit-selit di tengah Bang Syah tu daripada hari Selasa, Rabu, Khamis. Ha, jadi macam tu lah. Ha, yang mana tertanya-tanya tu kan, awak yang dah berubah pun semua, dah ada sikit perubahan lah, tapi orang yang sama juga. Ha, dia cuma berubah waktu jadual tu je, hari jadual tu je. Orang sama juga, Bang Syah ada lagi waktu malam, jangan risau. Ha, kot lagi tanya, Bang Syah dah tak konti malam kau kan, risau-risau kau. Ha, jadi apapun, terima kasih buat Maman. Waalaikumsalam. Selamat petang juga. Semoga urusan Maman baik-baik sajalah petang-petang ni, noh. Tak tahu nak buat apa tu, mungkin duk berehat ke, ataupun tengah duk bekerja ke, bertugas ke kan. Tak lupalah buat kawan-kawan yang tengah duk bertugas tu, semoga tugasan anda berjalan dengan lancar lah. Peniaga-peniaga pun semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih. Sambil-sambil duk berniaga, sambil-sambil duk bertugas tu, layan Pro FM di 102.9 MHz. InsyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Sepanjang 6 jam saya bersama dengan anda terus sampai pukul 12 tengah malam lagi. Saya akan terus kongsikanlah info-info dan juga maklumat-maklumat terkini yang kita boleh kongsikan. Dan pastinya untuk hiburan kita bersama, pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah susun buat sama-sama kita dengarkan. Jom kita nak teruskan lagi ruangan dan lagu kenangan. Ini dia Bro Rima Rantika dengan lagunya Ayah. Menemani kita di jam yang pertama. Terus layan Play FM, seruas denganku.

0: Ma, non ti rischi, ma? Ma?
1: Duit? Mama dah ada duit, man.
0: Ma, aku kata aku nak duit, ma. Nak duit. Tak faham, ma.
1: Man, mak dah kata mak tak ada duit, man. Tak ada duit lah, man. Man, berubahlah, man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat mak ni, man.
0: Di jahanam lah,
1: man. Tolonglah, man.
0: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel. Sekarang ni aku tak nak duit. Cepat pergi duit. Duit.
1: Mak dah kata. Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, man.
0: Aku kata cepat bagi duit. Kalau tak, aku bunuh kau dua.

0: 102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Orang Pekan 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okay? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, apapun untuk makluman kita bersama, kena masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 minit malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat Fardu Maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa nanti lepas azan Maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12.30 malam. Tapi apapun sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kehidupan seharian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan sambungan daripada ayat yang kita baca pada sebelum ini dan kita berada pada ayat 34 surah Al-Baqarah dan insya-Allah kita akan bahaskan pada pagi ini ayat 34, 35 dan ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya ada dengar lah kan, bahawa riak itu syirik kecil. Jadi, yang saya faham maksudnya, riak tu dosa kecil je lah, Ustaz. Ustaz abang, Ustaz.
3: Nama saja berkaitan syirik kecil. Tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya, riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat. Kemudian, fayuzayyin. Dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah, dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah SWT. Jadi ini bahaya. Namun untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak atau tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak. Sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
6: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Selamat kembali 6.12 kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Dah pun 8.11 minit malam. Jadi selamat malam saya ucapkan buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Perlis FM. Tak kira di mana jua anda berada waktu-waktu macam ni. Mungkin ada yang tengah duk berehat, selamat beristirahat. Yang mana tengah duk memandu tu, kita harapkan hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan kalut-kalut sangat, jangan duk laju-laju sangat. Tengok-tengok sama kiri kanan tu. Dan kalau boleh tu patuhilah segala peraturan yang ada kan. Kalau nak masuk simpang apa semua tu, jangan lupalah nak bagi signal. Dan itulah benda yang patut-patut kita ikut tu, kita ikutlah. Yang mana kita boleh elak-elak tu, kita elak-elakkanlah terjadi, no? Dan insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga dalam talian di RTM Click. Saya pun bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR hari ini. Tuan Syed kita dan juga Encik Khairul kita, Nizam kita, yang akan bersama dengan saya sampai pukul 12.30 malam. Jadi apa pun, terima kasih tadi di jam yang pertama kita bersama dengan Makcik. Katanya Assalamualaikum Syed, selamat bertugas. Makcik baru sampai rumah kemarin, kata pialok start tidur saat semalam. Lepas tu ni baru sampai rumah lah. Dan tadi ada lagu permintaan, kita tak sempat untuk tunaikan. Jadi insyaAllah kita akan cuba-cubalah selit-selitkan jam yang ketiga ni ataupun jam yang keempat lagi. Kita tengok macam mana. Dan apapun yang mana yang nak hantarkan lagi, kirim ucapan anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Ada yang tengah duk makan malam ke? Selamat menjamu selera. Ataupun ada yang dah selesai makan tu. Kalau ada lebih tu mainlah hantar sini sikit. Apapun, kita harapkan malam ni bakal menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, yang mana tadi tepat jam 7.39 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis. Harap-harapnya semua happy-happy selalulah malam ni. Tak mau yang marah-marah ke, tak mau stres-stres ke. Kita harapkan ketenangan lah bersama dengan kita malam ni lah. Jadi jom, tanpa membuang masa lagi, kita terus buka tirai jam yang ketiga. Pertemuan kita ruangan cerita memperoleh 6.12. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jangan duduk kali, nak?

lagi jam yang ketiga ruangan cerita orang pukul 6.12 pertemuan kita edisi hari Selasa ni. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan mungkin ada juga kawan-kawan yang berada di luar kawasan negeri Perlis ni kan, dengar di dalam talian RTM Klik tu, yang mana anda boleh layan kat mana-mana saja Perlis FM ni. Walaupun di mana jua anda berada, apa pun anda duk buat kan, boleh layan bukan setakat 34 stesen. Ada lagi mungkin ni kan sekarang ni pun tengah duk hangat lagi Piala Dunia FIFA 2026. Boleh layan lah bola kan, tapi kena berjaga pagi-pagi tu pula kan. Tapi tak apa, janji boleh tengok je, betul tak? Ada macam-macam lagi lah, ada dokumentari, ada berita yang anda boleh saksikan juga, ada drama-drama juga dalam RTM Klik tu. Jadi bolehlah muat turun terus ke telefon pintar anda dan layan RTM Klik kat mana sahaja. Tapi kena ingatlah, kena ada internet lah. Kalau tak ada internet tu, tak boleh nak layan jugalah kan. Jadi apa pun, jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang ketiga ni. Dan untuk kali ini mana dah, ruangan WhatsApp masih lagi terbuka 0174541688.

8.39 minit malam, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis, yang mana akan masuknya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk sama-sama ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan pastinya bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 saya akan kembali untuk terus teman anda di jam yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak bersama lagi dalam ruangan WhatsApp, kita terus hantarkan kiriman ucapan dan juga permintaan lagu yang mana kita boleh selit, kita akan cuba selitkan, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi suhu El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 3-2 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sabah. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke Bangladesh.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dan 17 minit malam, masih lagi bertemankan saya. Kita pun dah masuk jam yang keempat bagi pertemuan kita Ruangan Cerita Mempelai 6.12 hari Selasa 7 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Dan insyaAllah untuk jam yang keempat ni pun banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, yang mana kita boleh kongsikan lah sagi. Jadi apa pun, selamat malam sekali lagi lah buat semua kawan-kawan. Terima kasih sebab sudi mendengarkan Plus FM maupun di frekuensi 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Click. Kita nak layan lagu-lagu jiwang lah, noh. Jam yang keempat ni kita akan cuba mainkan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak yang mana kita boleh selitkan di awal-awal era 90-an dan juga hujung-hujung era 90-an tu. Kita akan mainkan lah untuk hiburan kita bersama lah. Jadi apapun, yang mana yang tengah bertugas, selamat mengikut tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Kita harapkan happy-happy selalulah di samping tugasan yang diberikan tu kan. Dan kalau ada apa-apa masalah, cuba tenang-tenangkan dulu diri tu. Lepas tu sekejap baru sambung balik fikir, no? Kalau fikir berterusan tu, risau dia menjenjaskan kita punya tugasan nanti. Tapi apapun, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja urusan anda, okey? Kita pun nak terus buka tirai jam yang keempat dah malam ni. Yang dua kali pergi mana dah? Pasti yang terbaik buat anda di Plus FM. Serasi denganku.

101.9 MHz. Mesej Kota Search membawa kita ke pukul 9.22 minit malam. Jam yang keempat, ruangan cerita pukul 6.12. Baik semua, sekarang ni kita nak kongsikan ini berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada 5 Julai 2026. Dan analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai 2026 serta di utara dan timur Semenanjung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara, yang mana ia juga berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Dan kalau nak ikutkan kat sini, belah utara pun akan menjadi tempat penumpuan angin lah baratan ni pada 10 hingga 12 Julai 2026. Jadi hati-hati selalu, kita harapkan semuanya baik-baik saja untuk negeri Perlis dan juga untuk negara kita Malaysia ni. Dijauhilah daripada malapetaka dan juga bencana alam yang teruk, okay? Dan insyaAllah buat kawan-kawan semua yang nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan cuaca di seluruh negara, boleh terus layari laman web Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan insyaAllah Pekala FM pun akan kongsikanlah dari semasa ke semasa berkenaan dengan info-info terkini yang mana kita boleh kongsikan buat anda. Jom kita layan lagu daripada Sheila Majid, Sinaran. Yang dua kali dah, nak? No?

101.9 MHz. Masih lagi berteman dengan saya untuk pertemuan kita hari Selasa 7 Julai 2026. Dan terima kasih buat semua yang terus setia sampai sekarang ni. Terima kasih juga buat Kak Nah, katanya assalamualaikum, selamat malam Syed. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Nah kita. Katanya nak dengarkan lagu Meraung daripada New Boys ni. Jadi insyaAllah kita tengok-tengok kalau kita boleh selitkan di jam yang keempat ni. Tadi lagu daripada Mak Jak pun kita tak ada nak buh lagi, no? Saya kita tengoklah yang mana kita sempat nak selit-selitkan tu. Kita akan cubalah untuk selitkan, okey? Jadi apapun, baru-baru ni kita ada digemparkanlah dengan kes tikam di sekolah tu kan. Jadi benda-benda macam tu kalau kita kaji balik, yang tengah duk tular pun sekarang ni di media sosial, yang mana si penikam tu dia pernah kena bully tak silap saya kan, kalau kita baca tu. Jadi itulah kita kata betapa beri kesan yang negatifnya kepada mangsa bully ni, apabila dia selalu sangat kena bully kan. Dia selalu kena tu, dia selalu kena ni. Lepas tu dia simpan pula seorang-seorang. Sebab itulah kita pesan sangat-sangat kat luar sana tu, kita janganlah duk bully orang lah. Sampai satu tahap bila orang yang dibully ni, mangsa bully ni, dia lepaskan apa yang dia rasa, yang dia pendam selama ni, dengan cara macam tu, yang dapat susah kita juga nanti. Macam-macam boleh jadi tau. Jadi kita janganlah duk seronok sangat nak membuli orang ni. Kita seronok tu sad je kan. Yang nak kena terima padah dia nanti ke depan tu, tak si mangsa tu, pembuli tu pula yang kena padah kan. Jadi itulah kita harapkan bawa-bawa bertaubat lah, bawa-bawa insaf lah, pilah minta maaf kan. Yang mana yang pernah bully orang tu, pi minta maaf balik kat mangsa tu. Mana tahu hati dia terbuka untuk maafkan kita. Kita selesaikan cara elok supaya macam-macam yang kita nampak lah ni tak terjadi lagi lah di masa yang akan datang nanti. InsyaAllah kita harapkan kita dijauhilah daripada benda-benda macam tu, no? Semoga segala urusan kawan-kawan semua sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih buat Kak Nah tadi. Tengok noh satgi kalau Dan kita selit tu, kita cuba-cuba selitkan lah. Yang paling penting Kak Nah jangan duk pi mana-mana. Terus setia di 102.9 MHz, okey?

masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang pelih 6-12. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan lagi satu info. Ini berkenaan dengan buat adik-adik kita ni. Yang mana minat sangat untuk menyanyi kan. Tapi sebelum-sebelum ni mungkin pernah masuk pertandingan mana-mana ke kan. Kat sekolah ke, wakil kampung ke. Sekarang ni, apa kata adik-adik? Terutama sekali yang mana berumur 8 hingga 12 tahun ni. Mai uji bakat bintang kecil Polis FM 2026 yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 di Kompleks Penyiaran Tongku Said Putra Kangar Perlis daripada pukul 8.30 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Jadi pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi lah. Jadi mak ayah-mak ayah yang mana yang tengah mendengarkan sekarang ni mungkin tahu jugalah anak-anak dia ni berbakat dalam bidang nyanyian ni. Mai cuba, mana nak tahu rezeki dikatakan kan. Jadi apapun antara syarat penyertaan macam yang kita bagi tahu tadi, yang berumur 8 hingga 12 tahun, yang berwarga negara Malaysia, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian dan juga belum pernah merakam lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi, dan pastikan bawa salinan mikik yang jelas semasa hari pendaftaran, dan benda paling penting bawa muzik iringan sendirilah dalam format MP3 yang menggunakan pemacu USB. Jadi tak perlu nak mai awal pun, tak perlu nak daftar awal pun macam mana kan, mai je hari kejadian tu, daftar pada hari kejadian, isi borang penyertaan tu di kaunter pendaftaran dan boleh terus masuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ni, mailah sama-sama nak, mana nak tahu rezeki kan. Jadi insyaAllah kita jumpa hari Jumaat nanti nah, untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jadi jom kita layan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kali, bimana dah pasti yang terbaik buat anda di Perlis FM serasi dengan ku.

lucunya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pelé. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya dua pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

89 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik, kita kembali untuk bersama dan anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita malam ini. Apapun kita nak kongsikan ini satu info buat anda berkenaan dengan Budi Madani Diesel, yang mana pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota ataupun maklumat lanjut, boleh terus layari www.budimadani.gov.my. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa lah berkenaan dengan info ni supaya anda tak terlepas. Dan yang mana yang dah dapat info berkenaan dengan Budi Madani ni, boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, okay? Jangan duk simpan seorang. Jadi apapun, sekali kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan juga dan juga info-info sampai pukul 12.30 malam saja. Okey, jom kita layan lagu seterusnya bagi pertemuan kita malam ini. Terus layan Blaze FM, serasi denganku.

0: bersama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Di Perlis FM, kami memainkan

Malam hari anda pastinya akan dihiburkan di 102.9 MHz dengan pilihan-pilihan lagu yang kita akan cuba untuk terus pasang, kita akan terus putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, dalam kesempatan tu jangan lupa juga untuk terus ikuti ruangan social media Plus FM sebab banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan juga konten-konten yang menarik lah untuk anda nak ikutilah setiap hari. InsyaAllah kita akan kongsikan buat anda. Jadi nak cari kat mana? Boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok. Dan ada jugalah program-program yang lain yang kita akan siarkan secara langsung di live Facebook Plus FM tu. Kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Medic Radio, kita ada macam-macam lagi, Silang Budaya dengan kawan-kawan di stesen negeri yang lain kan. Jadi pastikan anda terus ikutilah supaya anda tak terlepas dengan info-info, konten-konten yang menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay? Facebook, TikTok, Instagram. Kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, ahli keluarga yang lain, bagi ramai-ramai. Tak ada masalah. Percuma saja. Tak payah kena bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun. Percuma saja, okey? Jadi itu kita nak ingatkan buat anda. Jadi jom kita nak terus layan lagu buat pertemuan kita malam ini untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia, okey? Plus FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: Woi, Ryan.
1: Ada kemalangan lah kat depan tu.
0: Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha? Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lah yang mirip dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tapi gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
4: Dia dari Malaysia Police Fan.
2: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
5: Jepun sebab dia mewakili Asia. Kekuatan pasukan Jepun main dengan laju. Lepas tu teamwork yang kuat.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
7: Segalanya di Perlis FM.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Play FM serasi denganku.

0: pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Penerokaan dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Penerokaan di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Penerokaan generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Penerokaan itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Penerokaan.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyuruh rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Ya. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang pergi saya di Singapura, Jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak payah undi sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Anjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengistirahan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baik, semua kita pun dah di jam yang terakhir bagi ruangan cerita orang pukul 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 7 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua, tak kira di mana jua anda berada lah, yang terus mendengarkan Perlis FM. Ni pun dah 11.14 minit malam, yang mana kita pun tahu untuk jam yang terakhir kita nak ke ruangan layan sendu lah. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Yang mana yang tengah bertugas, yang masih lagi menjalankan tugasan tu, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Semoga tugasan anda baik-baik saja dan happy-happy lah di samping tugasan tu, okey? Dan yang mana yang mungkin tengah memandu, hati-hati juga. Semoga selamat tiba ke destinasi, tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir bagi ruangan cerita orang pukul 6.12 Layan Sendu, pertemuan kita hari Selasa hari ini. Jom sama-sama kita ikuti. Plus FM, serasi denganku.

0: pastinya yang terbaik buat anda. Wangi Layan Sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang pelih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: 102.9

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, dalam pilihan bersama daripada pukul 8 hingga pukul 12:30 malam tadi. Mama AJ telah menemani anda dalam nasional malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan, dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

biasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruha.

Bangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Max 247.

Pada mana-mana anda dalam geng Burung Hantu, assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini, antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini, melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkak Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam geng Burung Hantu Nasional FM

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati tengah pagi ini di awal-awal jam ini kan Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia, yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey? Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia yang lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, geng burung hantu. Di kala pagi ini, Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Lida Wahida. Assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai GB menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya, bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa

0: Kind.
1: Ribu 26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Tasana FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang hadir kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 15 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM,

Mak. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang menjana, yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini Hanim ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Club.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain, baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah, kita tak tahu kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan, itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

17 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hanim, yang sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: polisi tu
1: apa pasal?
0: Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau pergi cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu, itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ah, kita sekarang oh sakan. Ah, buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Nah, dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Taala tutup aib dia dunia dan akhirat. Ha, jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia orang yang bangun malam, qiyamul lail. Dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat terus nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Eh, apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Ha, faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu. Lepas tu baru anak. Lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal? Paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia? Nak tak nak? Sampai masa? Walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang berniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker? Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defend. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah, sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan. Sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor 2, duduk dalam perut mak nombor 1, duduk atas dunia nombor 2, pindah alam barzah, alam kubur nombor 3, bangkit padang mahsyar balik nombor 4, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah, tuan-tuan nak jadi kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok, abadan abada Allah Taala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor 5 ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan berbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Yang ketika tu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

وقوم إبراهيم وقوم لوط.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran dan kita cuba mentadabburkan Al-Quran memberi suatu petunjuk kepada perjalanan kita untuk kita menghadapi harian kita. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan ayat 40, 41 dan 42 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم

0: حقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 40 surah Al-Baqarah, ya bani Israel. Allah kata, wahai bani Israel. Apa makna bani? Kan kita dok dengar selalu dah bani Israel, kan? Ataupun dalam Al-Quran Allah juga sebut bani Adam. Bani itu perkataan ibnun, kan? Kita dah guna ibnun biasanya bin lah, nama sekian-sekian bin kepada siapa, kan? Jadi bin itu sebenarnya ibnun. Ibnun tu mai pada perkataan ibnun, itulah jadi bani. Seolah-olah anak cucu lah, kan? Kalau kita kata bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Kalau bani Israel, anak cucu Israel. Siapa Israel ni? Israel ini sebenarnya adalah gelaran kepada nama Nabi Yaqub. Sidang dengan rahmati Allah sekalian, apa yang Allah sebut dalam ayat ni, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, Tuhan kata, ingatlah nikmat aku yang telah aku beri kepada kamu. Wa aufu bi'ahdi, dan Tuhan kata, penuhilah janjimu kepadaku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu, Tuhan kata. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu wajib tunduk ataupun patuh. Apa makna ayat ini, sedang pendengar sekalian? Ayat ni bagaimana interaksi Tuhan dengan bani Israel. Sebab tu ayat ni yang kita baca ni, sedang pendengar sekalian, ayat yang dipetik daripada surah Al-Baqarah, yang mana surah Baqarah surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Jadi interaksi Al-Quran pada ketika tu ialah dengan sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan interaksi Al-Quran kepada kaum Ansar. Muhajirin main dari Mekah. Kaum Ansar ialah orang Madinah yang terdiri pada Aus dan Khazraj. Dalam masa yang sama juga, Al-Quran juga berinteraksi dengan Bani Israel yang pada ketika itu mendiami bumi Madinah. Maksudnya, daripada keturunan Bani Israel hak lama dulu, mereka duduk Madinah. Ada yang Yahudinya, ada yang Kristiannya telah mendiami Madinah. Jadi interaksi Al-Quran kepada mereka lah. Jadi seolah-olah Allah kata, uzkuru ni'mati allati, wahai Bani Israel yang duduk Madinah ni, ingatlah nikmat aku bagi banyak kepada kamu. Wa aufu bi'ani, dan penuhi janji. Maksudnya Bani Israel ni, nanti kita akan jumpa perbahasan ayat dalam surah Al-Baqarah ni yang banyak menceritakan tentang cerita Bani Israel. Sebab tu surah ni nama Al-Baqarah. Cerita Al-Baqarah ini pun interaksi Nabi Musa dengan Bani Israel. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 41 Tuhan berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan hendaklah kamu wahai Bani Israel, hendaklah kamu beriman dengan apa yang aku turunkan. Maksudnya Al-Quran. Kalau nak kira Bani Israel sebelum tu ikut Taurat dan Injil lah. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi di sini sinar pendengar sekalian yang menyatakan bagaimana Tuhan suruh Bani Israel ini beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan kata, musaddiqan lima ma'akum, Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, iaitu kitab Taurat. Begitu juga kita Injil. Wala takunu awwal kafirin bih, Tuhan kata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Tuhan dah sebut dah. Maksudnya Al-Quran ini kitab hak terkini. Sebelum ni kitab Taurat. Tetapi bila dah ada Al-Quran, kena ikut Al-Quran. Dan Tuhan kata, jangan kamu jadi orang pertama yang kufur kepada Al-Quran. Kemudian Tuhan kata, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu tashtaru bi ayati, kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya menjadikan agama ini sebagai mainan, menjadikan agama ini sebagai untuk berjual beli, main-main maksudnya. samanan qalila, dengan harga yang rendah. Tuhan kata, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah Tuhan kata kamu kena bertakwa. Apa tujuan Tuhan sebut wala tashtaru bi ayati? Sebab saya nak berdengar sekalian, nanti kita akan baca ayat yang seterusnya nak menceritakan bagaimana kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran, pendukung-pendukung agama iaitu Yahudi pun semua ni, mereka telah menulis kitab mereka dengan menggunakan tangan mereka. Maksudnya Tuhan nak menggambarkan ada benda yang mereka tulis sendiri. Kan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, Allah kata celaka bagi mereka yang telah menulis kitab-kitab ni dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya daripada mereka dah ubah suai. Jadi sinar dengan rahmat Allah sekalian, ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil, Tuhan kata janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqq, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Apa makna ayat ni sedang berdengar sekalian? Orang Yahudi ni, sebagaimana dalam ayat ni, Tuhan nak kata macam inilah, jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu sembunyikan kebenaran. Dalam kitab Taurat, Allah dah cerita dah, akhir zaman nanti akan diutuskan Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad, iaitu Muhammad lah, yang Allah turunkan kepadanya kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini membenarkan apa yang telah diputuskan dalam kitab Taurat dan Injil. Dan kitab Al-Quran juga telah menghapuskan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, kecuali apa yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang membenarkan dan ada yang bawa suatu panduan hukum yang baru. Sebab itulah Allah sebut kepada Bani Israel, jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Begitu juga dalam kehidupan kita, sinar pendengar sekalian, jangan kita campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Carilah kebenaran yang berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan itulah yang menjamin bagaimana kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa khabar? Terima kasih layan 102.9 MHz. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026, 24 Muharram 1444 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rahim Rohida, teman anda pagi ni lah. Dan macam biasa, pagi ni kopi bola pagi dengan saya. Kita sembang-sembang pasal Piala Dunia 2026. Demam yang melanda, semua orang tak boleh lena semalam ni tengok satu perlawanan yang cukup hangat dan juga cukup sensasi. Antara perlawanan tumpuan yang saya boleh kongsikan untuk anda yang main semalam ni, ada dua perlawanan round of 16, pusingan 16 yang terbaik. Jadi perlawanan tumpuan semalam ini atau pagi tak saat ni, kita ada Argentina dan juga Mesir. Huh, tengok tak game semalam ni kan? Saya pun tak tahu macam mana, walaupun kerja pagi-pagi ni. Tengok juga perlawanan tu sampai habis. Jadi Argentina terselamat daripada satu lagi kejutan besar apabila bangkit daripada ketinggalan 2 gol menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan.

Alhamdulillah terbaik, yang merupakan antara perlawanan yang paling dramatik di Piala Dunia 2026 setakat law ni. Di masa yang pertama, kalau kita tengok corak permainan Mesir lebih bersifat attacking, menyerang. Jadi mereka berjaya menghasilkan satu gol di separuh masa yang pertama. Lepas itu rehat, separuh masa yang kedua Mesir masih lagi bermain dengan formasi attacking. Kalau tengok mereka main serang habis-habisan untuk menambah jaringan, dan mereka berjaya menambah jaringan di masa yang separuh masa yang kedua sebelum dibatalkan oleh pengadil. Lepas pasukan Argentina minta pengadil untuk tengok balik VAR sebab ada sentuhan, ada touch sebelum pemain Mesir melakukan jaringan. Jadi Mesir bermula dengan cukup berani. Okay, gol awal oleh Yasir Ibrahim pada minit ke-15 memberikan keyakinan. Siapa yang gol awal itu dapat sikit confident. Jadi skuad Mesir ini dapat satu keyakinan, kata bahawa mereka boleh menang. Kalau tengok corak permainan pun memang cantik pada separuh masa pertama. Malah penjaga gol mereka itu Mustafa Sobir menjadi wira apabila menyelamatkan sepakan penalti. Messi dapat penalti tapi gagal untuk menyudahkan dan juga menterjemahkan dalam jaringan gol. Jadi selepas Mustafa Zico mengadakan kelebihan pada 2-0 pada minit ke-67, jadi ramai yang menyangka juara bertahan itu bakal tersingkir. Namun Argentina menunjukkan mentaliti juara. Mereka mula main rancak balik pada minit ke-70, 70 lebih macam tu, 75, 76. Semalam saya tengok 78 dan masuk 79 dah. Pemain-pemain Argentina mula bermain dengan sungguh-sungguh. Bermain dengan satu posisi yang mereka ni nak jaring gol. Manakala Mesir pula, lepas di separuh masa kedua kita tengok mereka ni bermain dengan defensif. Maksudnya mereka tak mau, mungkin tak mau dibolusi. Tapi dengan taktikal itu memakan diri mereka sendiri. Sebab Argentina dapat mengejak 3-0 dalam separuh masa kedua. Okay. Cristian Romero dirapatkan jurang hasil hantaran Messi, assist daripada Messi minit ke-79. 4 minit kemudian Messi sendiri menyamakan kedudukan dengan menyudah tajam yang menghidupkan semula harapan pasukan Argentina itu. Jadi ketika perlawanan seakan menuju masa tambahan, Enzo Fernandez muncul wira apabila menanduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan hasil umpanan Lautaro Martinez. Oh, memang gempak betul semalam kalau hampa semua tengok kan perlawanan tu. Saya sebenarnya terkejut. Jadi walaupun Argentina marah ke peringkat quarter final, suku akhir persembahan mereka menimbulkan persoalan. Okay, barisan pertahanan kelihatan rapuh dan mereka bergelut menembusi benteng Mesir untuk hampir 80 minit. Ini betul. Kalau hampa tengok juga sebelum-sebelum ni perlawanan Argentina bertemu dengan pasukan-pasukan lawan yang lain, memang kalau tengok agak sukar sebenarnya Argentina nak ke depan. Banyak orang kata nasib lah apa semua, tapi bola itu bulat. Dia tak tengok nasib ke tak, dia tengok gol yang paling banyak kan. Sama juga macam baru-baru ni dia bertemu dengan pasukan Cape Verde ataupun Cape Verde dalam bahasa Portugisnya, yang mana sukar juga untuk menewaskan pasukan yang kita rasa underdog daripada satu kepulauan dengan 500 ribu populasi saja. Tapi Argentina sukar untuk mendapatkan jaringan. Maksudnya sukar lah untuk marah ke peringkat seterusnya walaupun mereka berjaya. Okey, pemain terbaik semalam boleh highlight kepada Lionel Messi. Walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti, beliau bangkit dengan assist satu gol, bantu satu gol, satu jaringan, dan menjadi pencetus kebangkitan luar biasa untuk pasukan Argentina. Semalam di Stadium Atalanta mengingatkan dunia mengapa Argentina masih dianggap antara pasukan yang terbaik dunia. Masa whistle penamat itu ditiupkan, mereka bukan sekadar raih kemenangan tetapi menunjukkan mereka masih lagi boleh beraksi di Piala Dunia 2026 dengan momentum yang terbaik selepas mereka kena biasa 2-0 pada awal permulaan tu. Tapi pemain-pemain Argentina terus mengasak pasukan Mesir. Okey. Mesir hadir tanpa sebarang gentar, mereka bertahan dengan sangat tersusun, menekan ketika perlu menyerang balas. Okey, kita tengok corak permainan Mesir di masa yang kedua, defensif, dan mereka hanya menunggu untuk counter attack.
Tapi benda itu tidak membuahkan sebarang hasil, apabila mereka tidak berjaya menambah sebarang jaringan. Okay, kejaran menjadi lebih sukar apabila Lionel Messi dan sahabat-sahabat dia dalam pasukan Argentina sudah pun mengatur langkah untuk menjaringkan gol. Okey, itu cerita antara Mesir dan juga Argentina, di mana kita tengok analisis taktikalnya. Argentina semalam ni 4-4-2 dan ketika menyerang mereka buat 4-3-3. Untuk pasukan Mesir pula 4-2-3-1. Corak permainan yang berubah-ubah mengikut separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua. Okay, itu antara Argentina dan juga Mesir. Selagi saya kongsikan sikit tentang perlawanan kedua untuk round of 16 ataupun perlawanan yang terakhir round of 16 ni antara New Zealand dan juga Colombia. Saya main lagu sana. Boleh saya faham serasi denganku.

0: Piala Dunia kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Perlis FM serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jalan Dalam Kopi Bola Pagi. Pagi ini baik perlawanan kedua, walaupun ini antara perlawanan unpopular ataupun tak berapa nak menjadi tumpuan sangat. Namun dalam permainan bola sepak, setiap perlawanan itu penting kerana dalam pusingan-pusingan ini nak tentukan mereka akan bertemu dengan siapa pula untuk perlawanan yang seterusnya. Baik, pusingan 16 terbaik, round of 16, dua perlawanan terakhir semalam, Argentina Mesir dan juga Switzerland Colombia. Kita tengok keputusannya, Switzerland menang 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kalau tengok Argentina dan juga Mesir, mereka sajikan drama 5 gol kan. Pertemuan Switzerland menentang Colombia pula memperlihatkan pertarungan taktikal yang penuh display selama 120 minit. Kedua-dua pasukan mengunci pergerakan lawan sampai tak ada jaringan yang berjaya dihasilkan. 120 minit seperti biasa, open game, tak ada jaringan dan akhirnya membawa kepada penalti. Jadi Switzerland pada awalnya tampil lebih tersusun dari segi organisasi permainan dengan permainnya Granit Xhaka yang mengawal tempo di bahagian tengah, sementara Manuel Akanji mengetahui benteng pertahanan yang berjaya mengekang ancaman Luis Diaz dan juga James Rodriguez. Colombia pula banyak mengancam melalui serangan balas pantas counter attack, malah hampir memecah kebuntuan apabila tandukan John Lukami terkena palang dan Gregor Kobel melakukan beberapa aksi menyelamat penting. Jadi 90 minit tanpa jaringan, mereka sambung pada masa tambahan. Kedua-dua pasukan berhati-hati kerana sedar satu kesilapan kecil boleh menamatkan kempen pasukan masing-masing. Jadi Switzerland memiliki beberapa peluang melalui pemainnya. Kalau tengok semalam ni, main cukup baik tu Zeki Amduni, manakala Colombia yang turut hadir menjadikan gol kemenangan. Namun ketangkasan kedua-dua, kredit kepada penjaga gol mereka untuk memastikan pasukan masing-masing kekal dengan keputusan seri 0-0. Jadi penentuan penalti akhirnya menjadi pemisah buat mereka berdua apabila Gregor Kobel muncul wira Switzerland dengan menyelamatkan satu sepakan penting sebelum Ruben Vargas menyempurnakan sepakan penalti terakhir untuk menghadiahkan kemenangan 4-3 kepada Switzerland. Hui, kalau dengar Switzerland ni selalu buat jam tau kan. Tapi mereka memang main bola, memang padu, pernah masuk dalam kempen edisi Piala Dunia. Namun ini antara perjalanan yang paling jauh sebenarnya dari Poppy kan. Sebab kemenangan itu membawa Switzerland ke suku akhir quarter final buat pertama kali sejak tahun 1954. Sebelum-sebelum ni pun pernah masuk Piala Dunia, masuk je lah, main tu kalah lah takat peringkat kumpulan apa semua. Tapi ini antara satu pencapaian yang terbaik untuk pasukan Switzerland. Semalam ni Switzerland main tactical, formasi dia pun 4-2-3-1. Colombia pula 4-3-3. Pemain terbaik, man of the match, Gregor Kobel daripada Switzerland, penjaga gol Switzerland yang menjadi benteng terakhir yang sukar ditembusi sepanjang 120 minit, muncul jubira sebagai man of the match dalam wira penentuan penalti, dan persembahannya menjadi faktor utama Switzerland melangkah ke suku akhir. Baik, saya kongsi pula esok siapa yang akan bermain nanti ni. Come.

0: goals.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap log terma.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya di jalan dalam Kopi Bola Pagi pagi ini. Okey, kita sama-sama lagi bersama bola. No, okey, dah habis dah. Round of 16 selesai. Dua perlawanan terakhir selesai semalam ni. Jadi fokus kita untuk perlawanan suku akhir. Bila cerita pasal suku akhir ni, perlawanan ni pun perlawanan kalah mati. Bila kita tengok satu perlawanan dekat suku akhir ni juga, dia seakan-akan akhir, seakan-akan final. Itu yang bila kita tengok suku akhir ni, kadang-kadang kita terlupa. Kita tengok suku akhir kau ni kan, kita tak tengok separuh akhir lagi, lagilah rasa macam final kan. Saya teringat dulu, saya duk ingat kata masa tu 2002, saya duk ingat masa tu kata Brazil dengan Turki tu dah final dah. Rupanya dok lagi, sebab dia pemain betul-betul macam menang World Cup lah. So, kan, okay. Jadi bila kita tengok perlawanan-perlawanan pusingan 16 terbaik dah pun selesai, maknanya apa? Maknanya lalu kita fokus kepada suku akhir. Okey, Perancis akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco. Jadi dua negara ini pasukan yang hebat. Kalau tengok atas kertas, Perancis mereka masih belum benar-benar diuji sangat dalam kejohanan ini. Kalau tengok, oh, mereka menang bergaya dalam setiap perlawanan. Mereka dapat banyak gol kan. Ada yang 3, ada yang 2. Jadi Perancis ni hebat tahun ni. Kalau kita tengok corak perlawanan mereka daripada awal sampai lah ni, konsisten. Tambah lagi dengan Kylian Mbappe pun antara penjaring gol terbanyak juga. Semalam Messi buat 9. Saya tak pernah ingat sangat Kylian Mbappe buat berapa. Macam semalam Messi dia dah buh gol, dia dah ada 9 lah dalam edisi Piala Dunia. Tahun ni banyak penjaring-penjaring gol. Yang merebut Golden Boot tu tak tahulah siapa dapat kan. Sebab ada 3 pemain yang banyak sumbat gol. Kalau edisi kempen Piala Dunia 2022 tahun lepas 4 gol lah yang paling banyak. Tahun ni yang paling banyak lebih daripada 4 gol. 4 gol tak ada apa dah kan. Seorang buh. Allah ni sampai satu orang boleh buh 9 gol dalam satu edisi. Okey, Morocco hadir dengan reputasi sebagai pasukan yang sangat tersusun. Mereka ni sukar untuk ditembusi dan pantas untuk melakukan serangan balas. Dia ramai pemerhati analisis yang kita boleh kongsikan menganggap ini sebagai kisah mungkin kisah ulangan mereka di Piala Dunia pada tahun 2002. Tapi kali ini mereka tampil dengan lebih terancang dan juga matang untuk menang dalam perlawanan ini. Ya, memang perlawanan tumpuan juga sebab mereka bertemu dengan Perancis. Jadi jangkaan formasi Perancis 4-3-3 akan menemukan pemain-pemain yang hebat. Maksudnya kita pasti yang seperti kita tahu, Magnan, Koundé, Konate, Saliba, Hernandez, Camavinga, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe dan juga Olis untuk pasukan Morocco atau Maghribi. Bersifat defensif juga. Dalam masa yang sama mereka fokus untuk bahagian tengah 4-1-4-1. Okay, penjaga gol mereka Bono, Maghribi. Defender mereka padu, iaitu Hakimi. Kita ada Egad, El Yamik, Mazraoui, Amrabat, Unahi, El Khonus, Ziyech, Ezazuli dan juga El Nashar. Jadi corak permainan kalau kita tengok atas-atas juga kan, bukan atas padang. Perancis akan menguasai bola, ball position mungkin kepada mereka. Maghribi mungkin menunggu ruang untuk melancarkan serangan balas melalui dua pemain mereka daripada belakang, itu Hakimi dan juga Ziyech. Hakimi akan hantar ke depan lah. Jadi Mbappe dijangka menjadi pemain yang paling berbahaya. Seperti biasalah, itu antara bila kata pemain bahaya ni, dia pun akan dijaga lah oleh pemain-pemain atau pasukan lawan. Baik, perlawanan tumpuan seterusnya sudah pastinya suku akhir antara Spanyol dan juga Belgium. Okay, ini perlawanan yang berkualiti yang mungkin kita boleh saksikan pada peringkat suku akhir nanti. Sebab Spanyol pun steady ya, dia macam Perancis ya, steady ya, dia pun prospek untuk Johan selepas kumpulan-kumpulan atau pasukan-pasukan besar sudah pun balik kan, balik ke rumah masing-masing. Jadi Spanyol masih lagi bermain dan juga sekarang ni sudah berada di peringkat suku akhir.
Mereka mempunyai serangan balas ataupun jentera serangan yang cukup kuat apabila itu berjaya membalas mereka syarikat dengan 4-1. Itu Belgium lah. Kita tengok Belgium pun boleh tahan juga padu kan. Lawan ni dengan pemain-pemain muda mereka. Okey, cakap formasi Spanyol 4-3-3, Belgium 4-2-3-1. Permainan seterusnya boleh beri tumpuan. Wah, memang suku air kata power 2026 ni. Norway akan bertemu dengan England. Jadi Norway mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan pasukan Brazil. Wah, ramai yang sangka pasukan Brazil boleh pergi tau ni, tapi tak boleh juga kan. Neymar pun sama juga, bye bye macam Cristiano Ronaldo. Selamat, tamatlah sudah perjalanan mereka di dalam edisi Piala Dunia. Namun mereka kini berdepan dengan pasukan England juga yang cukup berpengalaman, yang dahagakan Piala Dunia sejak tahun 1966, yang nak menjulang Piala Dunia juga dengan mereka punya penyerang itu Harry Kane dan juga pemain-pemain muda seperti Jude Bellingham dan rakan-rakan yang lain. Jadi fokus utama sudah tentu pertarungan antara Erling Haaland menentang dengan pasukan England. Dan Norway juga mereka ni ada, kalau kita tengok laporan daripada sikit isu tentang ialah kepenatan dan sebagainya, namun itu tidak memutuskan semangat mereka untuk terus beraksi dalam peringkat suku akhir ni. Okay, Norway dijangka 4-3-3 formasi mereka, dan juga England 4-2-3-1. Okay, Argentina lepas dia pemenang semalam, dia akan bertemu dengan dua perlawanan yang habis hari ini ni. Long Swiss ni hari ini ni. Maksudnya, New Zealand lawan Colombia, New Zealand menang. Argentina lawan dengan Mesir, Argentina menang. Jadi Argentina akan bertemu dengan New Zealand. Okay, ini mungkin perlawanan yang paling nanti juga. Kita nak tengok ramai yang menantikan Argentina punya perlawanan ni. Tengok atas-atas, sudah pastinya Argentina. Tapi dalam perlawanan bola sepak, apa-apa pun boleh terjadi. Okey, sekali saya kongsikan secara lebih terperinci satu perlawanan esok, apakah perlawanan yang akan berlangsung. Terus layan Kopi Bola Pagi Perlis FM.

0: rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Perlis FM terasih dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lion pagi ini. Jom kita semang-semang lagi pasal kopi bola pagi-pagi ini antara pasukan Perancis dan juga Maghribi. Fokusnya terhadap perlawanan ini. Kali ini saya semang sikit dengan lebih terperinci. Okey, perlawanan suku akhir ini bukan sekadar perebutan tiket ke separuh akhir. Macam saya bagi tahu awal-awal tak saat ni, ia seakan-akan permainan dah dekat final dah. Ia juga merupakan pertemuan yang syarat dengan sejarah emosi dan juga dendam lama. 4 tahun lalu di Qatar, Perancis menamatkan impian Maghribi atau Morocco untuk menjadi pasukan Afrika pertama beraksi di final Piala Dunia dengan kemenangan 2-0 pada separuh akhir. Okey, 2022 Morocco berjaya sampai ke tahap itu. Kini mereka kembali untuk membalas kekalahan tersebut. Jadi secara keseluruhan kedua-dua pasukan telah bertemu sebanyak 6 kali. Rekod kemenangan Perancis 4 kali, seri 1 kali, Morocco atau Maghribi menang 1 kali. Jadi kemenangan menerusi penentuan penalti selepas seri dalam masa sebenar ataupun dalam perlawanan terbuka. Jadi sejarah pertemuan depa pernah bertemu pada tahun 1988. Perancis 2 Maghribi 1. 1998 masa ni seri Maghribi 2 Perancis 2, Maghribi menang menerusi sepakan penalti. Tahun 1999 Perancis 1 Maghribi 0. Tahun 2000 Maghribi 1 Perancis 5. 2007 Perancis 2 Maghribi 2. Tahun 2022 separuh akhir Piala Dunia sampai ke separuh akhir Perancis 2 Maghribi 0. Jadi Perancis yang masih lagi belum pernah tewas kepada Maghribi dalam tempoh 90 minit permainan. Jadi ini antara laluan yang agak sukar sedikit untuk Maghribi untuk layak ke pusingan yang seterusnya. Okey, kita recap balik sikit laluan ke suku akhir. Pasukan Perancis berjaya menjadi juara kumpulan I. Mereka tewaskan Sweden. Rekod mereka ni, track record mereka yang cukup baik untuk Piala Dunia 2026 kalau tengok kan. Mereka menang dengan Sweden 3-0. Mereka menang dengan Paraguay 1-0. Dan belum kalah lagi dalam kejohanan dan antara pasukan yang paling produktif dari segi gol dan juga jaringan. Sebab mereka ada Kylian Mbappe pun banyak jaringan. Saya rasa lebih daripada 9 lah ni untuk Kylian Mbappe saja. Jadi Morocco pula, mereka berjaya law ni pun dengan hasil usaha mereka. Pasal mereka dalam kumpulan yang susah. Kalau tengok atas nama kumpulan tu, dia pun macam payah ha, nak pergi sebab dalam kumpulan mereka tu ada prospek-prospek untuk menjadi juara kumpulan dan akan ke peringkat yang seterusnya. Antaranya mereka berada di dalam satu kumpulan yang sukar, itu dengan pasukan yang cukup hebat, iaitu Brazil, Scotland dan Haiti. Okey, jadi selain daripada itu juga mereka berjaya menyingkirkan Belanda menerusi sepakan penalti, membelasahkan adalah 3-0 di round of 16 dan menjadi pasukan Afrika pertama yang mara ke suku akhir dalam 2 edisi berturut-turut. Mana sebelum ni pun mereka layak sampai ke peringkat separuh akhir dan peringkat ni setakat law ni sampai ke suku akhir. Kalau mereka berjaya main 2 edisi sampai ke peringkat separuh akhir. Secara terperincinya yang saya boleh kongsikan lagi, pemain yang perlu dia beri perhatian untuk pasukan-pasukan kedua-dua pasukan ini sudah pastinya untuk bintang itu Kylian Mbappe, penjaring terbanyak Perancis setakat ini, Ashraf Hakimi, itu kapten Maghribi yang bukan saja berada di bahagian belakang sebagai defend tapi malah menjadi pencetus pada serangan. Dan pertarungannya dengan Mbappe dijangka menjadi duel yang paling menarik. Dan satu lagi pemain yang boleh kita beri fokus itu Zidane Unahi daripada pasukan Maghribi juga, dan prestasinya ketika menentang Kanada yang kita tengok cukup power itu membuktikan beliau semakin matang dan mampu menjadi senjata utama di bahagian tengah. Dan corak-corak permainan yang kita boleh tengok daripada analisis permainan-permainan sebelum ini dalam kempen edisi Piala Dunia 2026 ini, Perancis dijangka akan mengawal penguasaan bola. Mereka akan lebih ada mungkin ada masa untuk memegang bola tu kan, dan mereka ni mencari ruang saja untuk menjadikan gol. Ball position mereka dijangka lebih tinggi daripada pasukan Morocco ataupun Maghribi, dan Maghribi pula
akan ambil peluang sekiranya pasukan Perancis melakukan kesilapan. Okey, tekanan akan berada kepada pasukan Perancis kalau mereka buat kesilapan. Baik, itu antara cerita antara Perancis dan juga Morocco atau Maghrib yang anda boleh saksikan 10 Julai pada pukul 4 pagi. Terus layan Kopi Bola Pagi dengan sahabat-sahabat saya di Pola FM dan juga saya DJ Ryan setiap hari pukul 7 pagi. Perlis FM serasi dengan Kulapan Pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Rohidar dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menitahkan agar negeri Perlis boleh dipacu menjadi makmal terbaik untuk menguji dasar-dasar kelestarian ke arah negeri pintar hijau. Negeri ini dengan saiznya yang tidak